tapi gayanya sponsor utama. Pagi-pagi Wilujeng Angering, Angering tuh kan Putra Siregar. Selamat pagi. Karena pagi hari ini juga udah buka live talk-talknya ya di Radio Fortuna Ifa Dahlan. Meskipun hanya sendiri sampai nanti pukul 9 pagi, tapi kalau untuk live ini kita 1 jam aja cukup kayaknya ya. Ya, selamat pagi yang masih selalu setia kebersamaannya di 90,7 Fortuna FM pagi hari ini. Di streaming radiofortuna.id-nya juga pagi hari ini. Selamat pagi, Wi.

komen-komen di WhatsApp-nya ya, komen-komen di Facebook-nya, komen-komen juga di live TikTok-nya. Hai Teh Nina, Marina, Kang Cemot juga. Selamat pagi Wilujeng Enjing. Jangan lupa yang sudah bergabung di follow-follow, sudah follow. Terima kasih. Belum follow, di follow ya. Aman enggak suaranya nih ngomong-ngomong? Masih meraba-raba nih ya. Mudah-mudahan sih aman. Iya, Saudara Fortuna yang pastinya pagi hari ini seperti biasa ya, di Warawiri kita punya beberapa terupdate-nya untuk Kota Sukabumi dan sekitarnya ya. Sebentar, aku tengok dulu.

Di mana kabar 134 santri Cikundul? Wah, ini kawasan Mama Injes, Mama Abdul, Kang Abi juga ya di Cikundul. Ini 134 santri di Cikundul Sukabumi diduga keracunan. Tersisa 3 masih dirawat. Alhamdulillah sudah mulai berkurang ya, karena 3 lagi masih dirawat. Mudah-mudahan yang lainnya sudah kembali fit ya. Kondisi santri pondok pesantren Alam Baiti Jannati di Cikundul, Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi yang mengalami mual dan juga muntah setelah diduga mengonsumsi makanan bergizi gratis seperti biasa Mas Bahlil, bukan MBG ya. Bukan Mas Bahlil ganteng, bukan. Berangsur membaik, alhamdulillah. Dari totalnya 134 orang yang mendapatkan penanganan medis, tersisa 3 santri yang masih dirawat di rumah sakit. Semoga menyusul jadi lebih baik ya, yang ketiga itu bisa kembali pulih. Diketahui ratusan pelajar tingkat SMP dan SMA ini mengalami gejala keracunan sejak Jumat 14 Agustus 2026 hingga Sabtunya 15 Agustus 2026. Mereka mengalami berbagai keluhan mulai dari pusing, mulas hingga muntah-muntah ya. Beberapa jam setelah memakan menu dari MBG ya, bukan Mas Balil. Yang tentunya dibagikan Jumat siangnya. Meski begitu belum ada kesimpulan terkait penyebab pasti, apakah dari Mas Balil ganteng, bukan. Pimpinan, tapi kan ini serentak ya. Pimpinan Pondok Pesantren Alam Baiti Jannati, Pak Faid Fauzan ya, mengatakan kalau sebagian besar santri yang sebelumnya dirawat telah kembali beraktivitas di lingkungan pondok dan alhamdulillah tinggal sisa 3 yang masih dalam perawatan ya. Menurut Pak Faidi juga santri yang masih menjalani perawatan terus menunjukkan perbaikan, alhamdulillah ya. Sementara santri yang telah kembali ke pondok, sebagian mana itu perempuan, telah mengikuti berbagai kegiatan, yang telah pulang juga sudah bisa main bola lagi ya, ikut lomba lagi, segala macam lah, alhamdulillah sudah bisa beraktivitas ya. Dan Pak Faidi juga menyebut sebagian orang tua santri datang ke pondok dan meminta anak-anak mereka diperbolehkan pulang terlebih dahulu untuk beberapa hari atau mungkin istirahat di rumah ya, biar perhatiannya lebih apa namanya, kan kalau deket sama orang tua anak-anak santri kan jadi makin manja gimana gitu, perhatiannya juga tidak terabaikan ya. Ya namanya juga anak ya, yang pesantren tuh sakit.

sakit gimana gak khawatir orang tua dan keluarganya. Apalagi kan sekarang tanggal merah juga 17 Agustus, mungkin mau ikut lomba setelah aktivitas sakitnya itu kembali pulih ya. Iya, sebelumnya diberitakan kalau Dinas Kesehatan Kota Sukabumi mengambil sampel MBG yang tentunya sampel MBG terus juga muntahan santri dari sebagai objek yang diperiksa di laboratorium tentunya untuk memastikan apakah keluhan tersebut benar disebabkan oleh keracunan. Kang Rudi, selamat pagi. Terima kasih sudah miss call ya. Apakah keluhan tersebut benar-benar disebabkan oleh keracunan? Nah, pemeriksaan juga dilakukan terhadap makanan yang tersedia di dapur pondok pesantren juga nih. Takutnya ya, kita nggak mau nuduh, tapi di sini kan beritanya setelah mengkonsumsi yang namanya MBG, tapi sebelumnya konsumsi apa dulu ya? Mudah-mudahan sih tidak seperti yang Hai Teis Cibadak, selamat pagi. Waduh, PP-nya dengan baju biru dongker nak. Iya, terpampang nyata berdiri dengan ikutan lomba apa Teis? Kabari kalau ada lomba tarik tunai ya Teis di kawasan Cibadak sana. Hai Mamang Lara Hati, selamat pagi. Jadi buat saudara Fortuna, siapapun yang mungkin di daerahnya ada lomba tarik tunai, so kabarin Ispa. Ayah-ayah wae ya. Iya Ispa kutip tentunya berita tadi dari sukabumiupdate.com ya. Terus juga nih informasi yang sangat mengejutkan, ternyata warga nagrak identitas mayat perempuan di Sungai Cicati Sukabumi. Oh, warga nagrak ya. Sebentar. Identitas mayat perempuan yang ditemukan di pinggir Sungai Cicatih, Kampung Sukamaju, RT02, RW01, Desa Warnajati, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi ini pada hari Minggu kemarin terungkap. Korban adalah warga Desa Cisarua, Kecamatan Nagrak yang hilang 2 hari sebelumnya. Semula penemuan mayat tersebut sempat menyisahkan tanda tanya karena wajah korban ini tidak terlihat jelas saat ditemukan. Kapolsek Cibadak ya AKP Joko Susanto Supono mengatakan kalau jenazah wanita ini ditemukan warga setempat sekitar pukul 14.00 Indonesia Barat jam 2 siang dalam kondisi badan menelungkup di pinggir aliran Sungai Cicati. Ya, Pak Joko menjelaskan kalau penemuan itu bermula ketika ketua RT setempat Pak Dedi Rusyadi dan juga kepala dusun Warnajati yaitu Pak Kamal mendapat informasi dari masyarakatnya mengenai adanya mayat yang ditemukan di pinggir sungai. Keduanya kemudian menghubungi langsung Polsek Cibadak dan pihak terkait tentunya. Petugas langsung memeriksa tempat kejadian dan memasang garis polis lain seperti biasa sebelum jenazah dievakuasi ke RSUD Sekarwangi, di mana identitas korban terungkap setelah keluarga datang ke titik lokasi, yakni bernama Ooi. Ooi 58 tahun. Ini ya almarhum ya. Almarhum Ooi asal Kampung Kubang RT 04 RW 05 Desa Cisarua Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi. Pak Joko menyebut kalau anak korban dari Yandi Royandi. Oh, anak korban ya, usianya 58. Oh, maksudnya anaknya korban ini, korban kan Bu Ooi ya, Bu Ooi punya anak. Nah, anaknya namanya Yandi. Kalau anak korban Yandi Royandi ini mengetahui ibunya sudah tidak berada di rumah sejak tanggal 14 Agustus 2026 sekitar pukul 1.13 Indonesia Barat. Saat pergi, korban mengenakan daster berwarna merah bercorak bunga dan kerudung coklat. Oh, ini ibu-ibu yang ditemukan di pinggir sungai itu akhirnya terungkap ya orang Cisarua. Keluarga berusaha mencari tetapi saat itu tidak membuahkan hasil. Dan menurut Pak Joko, berdasarkan keterangan keluarga, korban memiliki riwayat pikun dan sering pergi meninggalkan rumah tanpa memberitahu keluarga. Nah, yang jadi pertanyaan besar Ispa, kenapa tidak dijaga? Ibu yang usianya 58 tahun itu harus dijaga juga, terlebih punya penyakit pikun. Maksudnya dijaga itu ada orang yang selalu menemani di samping beliau ya. Mungkin anak-anaknya sibuk kali ya.
Aduh, mestinya orang tua yang mungkin udah sepuh, usianya 58, terlebih punya pikun, itu harus selalu didampingi ya. Paling tidak kita tidak jauh-jauh keberadaannya dari beliau. Mestinya, ya semestinya. Tapi ya apalah daya kalau keluarganya sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Ya, pencarian keluarga mendapat titik terang pada minggu siangnya sekitar pukul 14.30 Indonesia Barat. Pak Yani memperoleh kabar dari warga mengenai penemuan mayat di Sungai Cicati. Ia mendatangi langsung lokasi dan melihat pakaian yang dikenakan korban sesuai dengan yang digunakan ibunya saat terakhir meninggalkan rumah. Ya, alhamdulillah sudah terungkap identitas, sudah ditemukan oleh keluarganya ya. Setelah identitas korban diketahui, jenazah diperiksa oleh dokter jaga RSUD Sekarwangi. Bentar, backsoundnya kita tambahin nanti ujuk-ujuk. Hey, kicau, kicau. Setelah ini kicau soalnya, kita naikkan dulu backsoundnya. Iya, setelah diperiksa oleh dokter jaga di RSUD Sekarwangi, masih menggunakan daster ya yang pastinya. Dan dari pemeriksaan juga terdapat beberapa bagian kulit tubuh yang sudah mungkin terkelupas, tangan dan jarinya terlihat putih serta keriput ya, sedangkan area wajahnya membengkak ya. Pak Joko juga menyebut kalau laporan itu tidak memuatkan hasil pemeriksaan yang memastikan penyebab kematiannya, di mana kondisi fisik yang ditemukan hanya menjadi bagian dari hasil pemeriksaan dokter setelah jenazah dievakuasi. Pihak keluarga menolak otopsi dan telah mengikhlaskan kepergian korban dengan sebagai musibah. Penanganan penemuan mayat tersebut dilakukan Polsek Cibadak bersama pemerintah Desa Warnajati, Babinsa, BPBD, Ketua RT dan RW serta warga sekitar. Terima kasih kerjasamanya yang sudah mengungkap identitas ya seorang ibu atau nenek dari keluarga yang punya nama Ibu Ooy ya, almarhum. Semoga ditempatkan di tempat yang paling indah ya Ibu. Baik, untuk keluarga yang kehilangan ibu atau nenek ya, selalu diberikan kekuatan kesabaran ya, dan tetap tawakal pastinya. Saudara Fortuna, kita berkicau-kicau dulu lewat DJ Kicau Mania. Masih di Warawiri for FM, Genjreng.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
2: Ariel.
3: Hai semua.
1: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
1: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
1: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
1: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
5: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu?
4: Iya dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh bu. Coba aku buka ya bu, siapa tahu ada kode uniknya.
8: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab nak. Dari mencuci bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wings Care. Yeah.

0: Daddy Wings Food.
1: Hi, Glitz. We are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, Glitz.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping kres-kres gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyal mie-nya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
7: Sorry, Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
9: Ini mie sukses, isi dua.
10: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
9: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
10: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
8: Yang rasanya meriah, ada.
9: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
10: Gurih karinya, berasa.
8: Harganya?
10: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
9: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
10: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
11: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
9: Dari Wings Food.
12: Everybody in the house, clap your hands up.
13: 97.7 Kantor Sport.

Ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada kenangan yang selalu hidup dalam setiap lirik. 13 September 2026, mari bertemu di Stadion Surya Kencana, Sukabumi, dalam Broken Versus Music Experience Festival. Hadir Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nava. Dipersembahkan oleh Istana Production. Dapatkan tiketmu di Kinari 8, Gossip House, Kabumi Cafe, Sea Coffee, Gaur, Warkos Bahagia, Kedai 35, dan As Games. Atau beli secara online melalui Artatik, TunaiPay, Ruang Event, dan tiket apa saja. Broken Versus Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta. Everybody in the house, clap your hands up. 97.7

Rena di Sukabumi, genjreng, oi, di genjreng, merdeka. Terima kasih buat Marin yang sudah bergabung di live TikToknya. Hari ini persiapan mau ikut karnaval, oi, mantep. Jadi apa tema sekarang, Tek, ikut karnavalnya? Ibu petani kayaknya tadi ya, bawa apa itu tema? Bawa bakul, bukan? Semangat buat Mama, ya. Marin yang ada di Chico. Selamat pagi, terima kasih yang sudah komen di WhatsApp-nya. Kita sapa di Warawiri for NFM Genjreng. Good morning, selamat pagi Tessa. Selamat hari 17 Agustus. Semangat, semoga sehat selalu Puncak Bayam yang ngegenjreng. Digenjrengkan buat Teh Meli di Puncak Bayam. Terus juga Teh Hera sama Teh Sate deh. Tetanggi teh menipu hoe ibaratnya. Teh Hera sama Teh satu lagi Mama siapa? Mama siapa Teh Mel? Teh Is di Cibadak. Kirim apa Teh Is? Oke pagi. Langsung voice note ya.

Nagrat, bukan. Siap, siap, siap. Baik, informasi berikutnya. Wow, ini ada yang menggegerkan. Apa yang bikin geger gitu kan ya? Viral sebelum gempa mengguncang, kita tahu sendiri pada hari Sabtu ya, saudara-saudara kita yang ada di NTT kena diberikan ujian cobaan musibah gempa ya. Nah, ternyata sebuah video yang memperlihatkan ini mas ada hubungannya dengan gempa ya, atau musibah ya, pasti yang gempa mengguncang Indonesia, tepatnya di NTT. Sebuah video yang memperlihatkan seorang perempuan menyampaikan pesan terkait potensi gempa bumi besar dan letusan gunung berapi menjadi perhatian. Di mana dalam video yang diunggah oleh akun Paceboognya Etirta Siregar, seorang perempuan mengaku mendapatkan informasi ketika berada di kawasan Pantai Selatan, Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Ibu Atika. Aduh, Bu Hera dan Bu Atika, selamat pagi. Maklumnya teteh. Banyak sekali yang harus dileseng sama Ispa. Iya deh, buat Bu Atika dan Teteh Hera, atau kebalik, Mama Hera, Ibu Atika, Teteh Atika. Ya, pokoknya selamat pagi aja. Tetangga Teh Meli, Teh Anoy di Puncak Beyem, selamat pagi. Lanjut ya, pesan tersebut ternyata disampaikan pada 8 Agustus 2026 sekitar pukul 2.41 waktu Indonesia Barat, di mana perempuan itu mengaku sebelumnya berada di pinggir pantai sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, dini hari setengah satu berarti ya, sebelum menerima pesan yang menurutnya berkaitan dengan bencana alam. Dalam keterangannya itu, ia menyebut akan terjadi gempa bumi yang sangat besar dalam waktu dekat. Menurut beliau, gempa tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di sejumlah negara lain secara bersamaan. Ya, selain gempa, perempuan tersebut juga mengaku mendapat informasi mengenai aktivitas letusan gunung. Ia menyebut sedikitnya terdapat 3 gunung yang disebut akan mengalami letusan, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Ia mengaku menerima informasi tersebut ketika sedang berada di kawasan Pantai Selatan Palabuhan Ratu. Namun demikian, perempuan tersebut tidak menjelaskan secara pasti asal-usul pesan tersebut. Bisikan biasanya. Perempuan tersebut kemudian meminta masyarakat untuk menyikapi informasi yang disampaikannya sesuai keyakinan masing-masing, dan beliau juga mengajak masyarakat untuk berdoa agar diberikan keselamatan apabila bencana tersebut benar-benar terjadi. Ya, ya, yang namanya musibah bencana itu kan datangnya dari Sang Maha Agungnya. Apapun, kita selalu panjatkan doa-doa terbaik setiap dalam sujud, setiap dalam waktu. Jangan lupa untuk selalu memohon perlindungan, penjagaan pastinya buat kita sendiri, buat orang-orang terkasih, tersayang, keluarga, siapapun ya. Jadi jangan pernah sepelekan doa, terus berdoa, terus panjatkan, terutama dalam perlindungan kita atas segala mara bahaya, bencana ya. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak eling, banyak-banyak berbuat baik yang pastinya, itu yang paling penting ya. Dan pesan tersebut menjadi kembali perhatian-perhatian setelah sejumlah gempa bumi mengguncang beberapa wilayah Indonesia ya. Dalam beberapa waktu terakhir ini, salah satunya yang mana terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT. Gempa bumi yang berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nagekeo ya, wilayah Nagekeo NTT pada Jumat 14 gempa tersebut. Sabtu deh kalau nggak salah ISPA acara celah dewara paginya ya. Nah, dalam perkembangan terbarunya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan jumlah korban meninggal dunia akibat gempa tersebut ini mencapai 47 orang. Ribuan warga juga dilaporkan mengungsi akibat gempa tersebut ya, atau dampak gempa tersebut. Gempa NTT tersebut juga disertai dampak tsunami. BMKG sempat mengaktifkan peringatan dini tsunami setelah gempa terjadi. Nah, sensor laut di sejumlah titik juga mencatat adanya kenaikan permukaan air ya. Sehari setelah gempa NTT, gempa bumi kembali terjadi di wilayah lain. Pada Sabtunya, gempa berkekuatan magnitudo 5,9 juga menguncang Teluk Tomini, Parigi ya. Oke, Tomini, Parigi,
Motong, Sulawesi Tengah. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami juga. Dari rangkaian peristiwa tersebut, kemudian membuat video perempuan yang direkam pada 8 Agustus tersebut di kawasan Pantai Selatan Pelabuhan Ratu kembali diperbincangkan. Biasa ya warga net. Nah, dalam video tersebut, sebelumnya mengaku mendapat pesan mengenai kemungkinan terjadi gempa sangat besar serta letusan jumlah gunung dalam waktu dekat. Meski demikian, kemunculan gempa-gempa tersebut tidak dapat dijadikan bukti bahwa perempuan tersebut mampu memprediksi gempa bumi. Klaim mengenai waktu, lokasi, dan juga kekuatan gempa maupun letusan gunung tetap harus dibedakan dari informasi ilmiah yang dikeluarkan lembaga berwenang tentunya. Dan hingga kini, prediksi gempa bumi secara tepat terkait waktu, lokasi, dan magnitudo belum dapat dilakukan secara ilmiah. Karena itu, masyarakat diimbau tidak menjadikan video tersebut atau pesan-pesan tersebut menjadi pesan berantai sebagai rujukan utama dalam menyikapi potensi bencana ya. Di mana informasi mengenai aktivitas gempa bumi dan juga tsunami sebaiknya mengacu kepada keterangan resmi BMKG. Sedangkan informasi mengenai aktivitas gunung api dapat diperoleh dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi ya. Jadi meskipun apapun kedepannya kita nggak tahu kapan akan terjadi bencana musibah ya, karena itu sebuah rahasianya Tuhan atau Allah SWT. Yang paling penting kita jaga diri kita dengan doa-doa terbaik ya. Keluarga kita, orang-orang terkasih tersayangnya dengan doa-doa terbaik. Anda yang jangan sampai terlewatkan doa-doa itu, insya Allah menjadi satu kekuatan kita untuk terus ya berjalan melakukan aktivitas apapun tanpa harus ada kecemasan, ya kekhawatiran pastinya. Semua sudah ada titik tulisnya. Jadi jangan pernah kita lewatkan doa-doa terbaiknya ya. Terlebih kalau di pagi hari ini setelah kita bangun tidur itu adalah doa-doa yang di sepertiga malam. Insya Allah, Allah akan ijabah ya. Baik, Saudara Fortuna, kita akan sarapan pecel lele dulu kali ya. Jam segini udah ada yang buka belum? Kayaknya Amang pecel lelenya ikutan 17 Agustus deh, Ispa. Lomba makan pecel lele.

Ya, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjering Nadi Sukabumi, Genjereng. Hai Telisna, selamat pagi, waalaikumsalam diwarawiri genjerengkan. Selamat pagi Tete, semoga sehat selalu, bahagia, panjang umur. Aduh, doa yang sama untuk Telisna digenjerengkan, waalaikumsalam. Bunda Cepi, selamat pagi Bunda Cepi. Kenapa Bunda WA-nya dihapus? Gak apa-apa, terima kasih sudah memberitahu lagi stay ya. Oke, hatur nuhun Bunda Cepi. Baiklah, Saudara Fortuna, informasi terupdate berikutnya. Ispa masih kutip dari sukabumiupdate.com, di mana beringin tua 40 meter di Sukabumi terbakar saat persiapan 17 Agustus dan api bersarang di rongga pohon. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata ya, kejadian ini ketika warga Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi sibuk mempersiapkan perayaan 17 Agustus. Ya, kepanikan justru muncul dari sebuah pohon beringin tua di Kampung Pintu RT 01 RW 09 pada Minggu. Kemarin berarti ya, 16 Agustus 2026. Pohon setinggi sekitar 40 meter itu terbakar cukup hebat. Yang jadi pertanyaan, apinya tuh dari mana ya? Tanapi ada yang lagi ngedurukan di bawah pohon ini, bisa jadi. Biasa bersih-bersih ranting-ranting atau mungkin daun-daun kering kali ya. Coba kita telusuri dari mana asal-usul api itu ya. Pohon setinggi sekitar 40 meter itu terbakar cukup hebat, di mana api terlihat merambat dari bagian bawah hingga ke dahan dan dedaunan di bagian atas pohon. Petugas penanggulangan bencana Kecamatan P2BK Cibadak menerima laporan kejadian sekitar pukul 17.00 Indonesia Barat Ulu Sareup. Nah, jam

5 sorenya, petugas selalu menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Dan menurut P2BK Cibadak, Mawaldi, Pak Mawaldi, selamat pagi. Saat petugas tiba, api memang sudah membakar pohon dan merambat ke bagian atas. Beliau menyebut kalau api membakar pohon namun tidak merambat ke bangunan atau lingkungan sekitar. Tuh, keajaiban juga enggak tuh ya. Jadi di rongga pohon itu apinya lewat, tidak merambat ke bangunan sekitarnya. Alhamdulillah Allah masih jagakan ya, masih lindungi. Tidak merambat ke bangunan atau lingkungan sekitar, tapi melalui rongga pohon tersebut api itu menjalar ke atas ya. Meski begitu, proses pemadaman tidak mudah. Selain sempat terkendala kemacetan dari pos menuju lokasi, petugas juga menghadapi yang namanya akses jalan yang sempit, posisi pohon yang cukup jauh, dan kendaraan pemadam ikut membuat petugas harus menggunakan 3 selang untuk menjangkau bagian atasnya masing-masing. Selang memiliki panjang sekitar 30 meter. Disitulah tantangannya para pekerja damkar ya. Semangat. Harus selalu semangat para pekerja damkar mah. Sesulit apapun insya Allah dijalani ya. Kesulitan pun terjadi karena api tidak hanya berada di bagian luar pohon, tapi baranya berada di bagian dalamnya atau rongga pohon tersebut ya, sehingga petugas harus berupaya menjangkau titik api yang sulit terlihat hingga malam api belum sepenuhnya padam. Mudah-mudahan pagi hari ini sudah ya, sudah aman, bara-baranya sudah padam, apinya sudah padam, apalagi baraknya paling tidak ya, yang namanya bara tuh kalau masih ada bara itu harus kita banjur dengan cairnya. Pak Mawaldi juga menyebut kalau kobaran api memang sudah mengecil dan petugas melakukan pendinginan. Armada juga dikerahkan secara berulang untuk mengambil air dan kembali melakukan penyiraman. Nah, di tengah proses pemadaman tersebut, warga sekitar juga masih mencari tahu bagaimana api pertama kali itu muncul. Dugaan sementara sih dari P2BK, api kemungkinan dari aktivitas pembakaran sampah yang kemudian merambat ke pohon. Itu dugaan sementara ya. Ya wallahu a'lam bisawab. Yang namanya musibah, apapun terjadi tidak ada yang tahu dan mungkin tidak ada yang mau untuk mendapatkan. Tapi kalau memang sudah terjadi, berarti itu sudah atas izin Allah ya, atau Tuhan ya. Dan mudah-mudahan bisa dilalui dengan penuh kekuatan, kesabaran pastinya. Saya para petugas pemadam kebakaran, apapun sesulitnya dijangkau terus, tetap semangat ya. Dan alhamdulillah bisa dipadamkan api dan baranya. Mudah-mudahan kalaupun itu dari biasa pembakaran ya, pembakaran awal mungkin bakar sampah di bawah pohon beringin tersebut, pohon besar itu ya, terus tanpa ada pengawasan. Nah, sekali lagi sering diingatkan di saat kita melakukan pembakaran yang niatnya mau bersih-bersih, ngadurukan ranting-ranting, daun-daun kering ya, itu harus diawasi, jangan ditinggalkan. Kalau sudah dirasa bakaran atau sampahnya itu sudah memang sudah habis, sudah cukup, padamkan dengan menyiram air sampai baranya mati, bahkan sampai asapnya tidak ada lagi ya, baru boleh ditinggalkan. Tapi kalau dirasa asapnya masih membumbung, apinya apalagi masih ada, terutama baranya, jangan ditinggalkan ya pembakaran yang Anda lakukan tersebut. Iya, memang ya, tidak hanya manusia, pohon juga ya, pohon beringin tua ya, yang sudah tua pohon beringin ini sepertinya usianya lebih tua dari ISPA sepertinya. Apalagi tingginya 40 meter ya. Ya wes lah ya, jadi semua kejadian itu selalu ada hikmah. Kita ambil yang baik, hikmahnya yang baik, hikmah yang itu kita tinggalkan saja ya. Baik, semangat paginya harus tetap membara, terlebih yang mau siap-siap ikutan karnaval, mau siap-siap ikutan perlombaan ya. Tetap semangat, jangan lupa sarapan paginya dulu. Jangan sampai pas ikutan lomba atau karnaval jalan kriuk-kriuk, oh mekel-mekel-mekelnya. Oh, saya tuh ari mekel mah. Bawa bekel cenahnya nya. Ya wes, apalagi kalau bekalnya cinta. Aduh, kayaknya dirasa tuh kenyang aja kalau bekalnya cinta. Iya enggak?

0: Saudara Fortuna. Follow Instagram @radiofortunasukabumi.
1: Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan fondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857 1924 8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.
2: Everybody, everybody in the house, clap your hands up.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalbinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare.
10: Hai,
9: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
10: Ariel.
11: Hai semua.
12: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
11: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
11: Mie-nya kenyal.
12: Wah, enak tuh.
11: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
11: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
11: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
10: Wah, thanks, Ril.
11: Gimana?
12: Bener, bikin gak bisa berhenti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
11: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
12: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
11: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

sedap ramen, yes. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata.

0: Dari Wings Food.
1: Hi, Glitz! We are Glitter!
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak Sammy Glass.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses isi 2.
8: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
7: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
8: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
8: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
7: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
8: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
9: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
7: Dari Wings Food.
10: Fortuna FM 90.7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Genjreng, oi, di Genjreng. Masih dalam rangka Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Yang pastinya mari kita perkokoh persatuan demi kemajuan bangsa kita, ya. Lagi selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Republik Indonesia. Terus berkarya tentunya untuk negeri ini. Ya, di komen Facebook kita langsung sapa saja ya, Saudara Fortuna, karena waktu terus berjalan. Sekali lagi yang siap-siap mau ikut perlombaan, jangan lupa sarapan dulu ya. Jangan nunggu nanti cenah bagian panitia nanti makan siang paling. Sarapan di rumah masing-masing dulu. Enggak ada kan kewe bareng cenah di tempat itu. Ya kalau panitia mah bareng mungkin ya. Tapi mama ada yang rajin, dia bawa bekal buat anaknya, dibawanya ngariung we ngampar kita di lapangan daerah perlombaan. Sok gitu ngaliwat juga menangkainya, ngaliwat rame-rame. Lomba menata tumpeng bisa jadi antar RT ini ya, RW, untuk ibu-ibunya. Ya selamat pagi untuk Bobo, udah gugah pastinya. Waalaikumsalam ya, selamat pagi. Senin hadir Kota Medan Sumatera Utara digenjrengkan. Reni Jamal, selamat pagi. Waalaikumsalam, merdeka, selalu merdeka ya. Digenjrengkan Reni Jamal. Po Ita di Karangtengah, selamat pagi Po. Ikutan lomba apa Po? Kang Mus Mulyadi, Bu Mimi Bojong Gentengnya, selamat pagi. Mama Fonti Taman Bahagia, ikut lomba apa? Po Nural ikut lomba apa Po? Mama Indah, terus juga siapa teh? Mama Adit, terus juga Po Dih Jidita. Mama Syah, Mama Anjani, Om Jerry di nyalindungnya. Ya, selamat pagi juga untuk Bundanya Aca di Keramat bersama Kang Ipung ya. Tari Pamutera di kawasan Sukarajanya, Mama Siva di Ciaus. Selamat pagi-pagi buat semua-semuanya pagi hari ini yang masih stay ya. Ada juga Kang Harun Ar-Rasyid, selamat pagi. Digenjrengkan masih di Medan ya, Harun Ar-Rasyid. Pancing City biasa. Semoga kabarnya baik ya Mbak Ispa di pekan, awal pekan ini dalam keadaan sehat. Dan salam merdeka-merdeka. Laporan cuaca di Pancing City Medan saat ini masih berawan digenjrengkan. Teh Aminah, waalaikumsalam di Warawiri digenjreng ya. Selamat pagi Teh Aminah di kawasan Caringin hadir. Terus juga ACT, Nur Hidayat ya, waalaikumsalam digenjrengkan merdeka dari kawasan Pabuaran Mangkalaya. Ibnu Soleh juga waalaikumsalam, Semarang hadir, Wong Semarang ya. Temeliandri juga Puncak Bayam di komen Facebooknya, selamat pagi, waalaikumsalam, digenjrengkan aja untuk Warawiri. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya di hari ke-17 Agustus merdeka katanya. Semangat, semangat, semoga sehat selalu. Puncak Bayam hadir, digenjrengkan aja, genjreng, oi, oi. Genyer Bali hadir, Warawiri Fortuna FM genjreng, oi. Taisa selamat bertugas sampai tuntas. Abah Waisa Samplangan Genyer Bali, salam sehat, bahagia, lancar rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih, merdeka. Kang Denny Akbar juga selamat pagi, waalaikumsalam. Pagi juga untuk Warawirinya Fortuna genjreng, kawasan Muara Dua hadir, merdeka di genjreng. Nur Kania juga, waalaikumsalam. Selamat pagi Taifa, merdeka kawasan Caringin hadir mau pada upacara tadi ini ya. Yang udah mulai upacaranya sudah dari tadi. Salamnya buat semuanya aja digenjrengkan. Waalaikumsalam. Jadi hari ini di perjalanan atau di jalan-jalan daerahnya banyak sekali menggunakan warna dengan merah putih ya. Baik itu atasan, bawahan atau kerudung. Merah putih, aduh terpampang nyata nih ini hari ini. Karena tuh baru tengok tuh yang jalan juga merah. Tapi bawahnya tidak putih, tidak merah. Ya, pokoknya identik dengan merah putih lah hari ini teh ya. Kang, siapa nih? Armin Pratama, HRD kembali daerah Saimincirim, Sumatera Utara. Yuk, korban fitnah des juga. Selamat pagi, waalaikumsalam, merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Buat seluruh negara, merdeka. Kok buat seluruh negara?
Indonesia dong. Hari ini bukan seluruh negara. Kumaha korban fitnah? Indonesia saja, Republik Indonesia. Selamat pagi aja untuk para wiri di Genjreng ya. Bunga Melur hadir, bertugas sampai tuntas. Terus juga Nurkania tadi udah ya dicaringin juga, selamat pagi yang mau udah berjalan kayaknya upacaranya. Terus juga Ibu Ipung, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. FM Genjreng. Batuga selamat pagi Neng. Pagi juga, moga sehat selalu. Salamnya buat semua fans Fortuna, semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin di Genjreng. Peter Imut kawasan Cikarang juga selamat pagi. Ngucapin selamat paginya buat kakak cowoknya. Aduh, sayang spesial buat anakku tercinta. Palingnya buat suami bawa. Wih, teh hari ini Erwin Ijem pan tanggal berem. Fitri Imut, mantapnya buat Taifa, sama-sama terima kasih Fitri Imut ya. Amiruddin juga di Genjreng, selamat pagi Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bunda Cepi hadir-hadir di Warawiri di Genjreng kan. Oke, terima kasih komen Facebooknya ya. Soca Banjarnegara Jawa Tengah hadir juga di pagi hari ini Warawiri Genjreng. Tumiam Virgo warga Mabar Medan Horas. Olivia juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. FM Genjreng, selamat pagi, pagi Teispas, selamat bertugas sampai beres. Merdeka, selamat 17 Agustus sekolah beres hadir di Genjreng. Bundanya Aceh juga selamat pagi, warahmatullahi wabarakatuh. FM Genjreng, selamat pagi Bunda, semoga saya selalu ya ada dalam lindungan Allah Subhanahu. Amin, doa yang sama pagi juga buat semua saudara Fortuna dimanapun berada. Ada Kang Acang Hasan juga, assalamualaikum Mbak Ispa Warawiri di Genjreng kan hadir daerah berkat gunung gunung mana? Berkat gunung aja di Genjreng. Kang Acang ini ya, Gunung Dut. Uti Nedeva juga selamat pagi, waalaikumsalam.

Balamin Salam Merdeka. Gianyar Bali juga hadir, makasih Sang Tuketut. Wasupri juga di kawasan Koleberes. Wasupri itu di mana teh, di Parkut. Koleberes mah itu Teh Olivia. Warawiri for Nelton Gunjreng, salam Gunjreng buat pejuang receh, semoga laris manis juga buat si Eta si itu. Mat pagi memperingati HUT RI ke-81 Merdeka, spesial buat sobat Amir. Aduh TEH damang, TEH kemana wae TEH. Merdeka TEH ngiringan naon lombana TEH. Mana tadi ya, pokoknya memperingati HUT RI ke-81 Merdeka, spesial buat sobat Amir aja semuanya, buat Mbak Ispa amat siaran di Genjeng Merdeka. Sekali merdeka, tetap semangat pastinya ya. Ami Ani juga assalamualaikum, selamat pagi. Semangat pagi di acara Warawiri, semoga disehatkan selalu Radio Fortuna FM. Genjreng, merdeka.

0: Saudara Fortuna, follow Instagram at Radio Fortuna Sukabumi.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Fortuna FM, saudara Fortuna, kebersamaan kita tuntas sudah untuk kesempatan pagi hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Ispa adalah yang bertugas di Warawiri, mohon maaf bila ada salah-salah kata, canda guyon yang kurang berkenan di hati Anda. Setelah ini, jangan kemana-mana, pastikan di FM dan keluarga, Badin Gawati menemani, dan ketemu lagi nanti suara Ispa di jam 11, di acara Domisol tentunya. Kalau begitu Ispa pamit ya, terima kasih, tetap semangat, tetap sehat makin tak, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,7 Radio Fortuna FM Kencering Eui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta. Apa kabar hari ini ya? Hari Senin awal pekan, di hari ulang tahun kita yang ke-81 di 17 Agustus 2026. Sekali merdeka tetap merdeka. Kita teruskan perjuangan para pendahulu yang sudah tiada di dunia ini ya. Jadi semoga Anda, perjuangan Anda berbeda dengan dulu, dengan perjuangan mengorbankan nyawa. Tapi sekarang perjuangan menghadapi kehidupan Anda sendiri, jangan terbawa yang tidak-tidak ya. Terima kasih untuk grup Ceria Inspirasi. Selamat pagi juga untuk komunitas Pendra di Fortuna PM. Untuk Bang Len juga yang ada di Pangandaran katanya, memang di sana ada pertandingan volleyball kayaknya. Terima kasih Bang Len selalu streaming. Kemudian juga untuk Pak Ben, selamat pagi, apa sudah di lapang semuanya? Atau nonton TV saja di rumah? Atau memang tadi arak-arakan gerak jalan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di jalan Air Kostasi, merah putih semuanya, indah, indah rasanya. Kalau kemarin di tempat Tedian di Puri Satu tuh, sedari kemarin di satu tempat ya. Jadi dia tengahnya lapangan, pinggirnya ada apa sih namanya, gazebo ya. Jadi indah. Dan itu kita gerak jalan dan banyak juga yang lain-lainnya ya. Dan diakhiri dengan musik dangdut biasa ya. Terima kasih semuanya. Kita akan berikan sebuah tembang dari Coklat, Bendera Berkibar. Bendera dari Coklat kita genjrengkan. Untuk Pak Lebat juga selamat pagi ya. Pak Lebat selamat pagi. Bang Lebat selamat pagi. Pak Ben, Meliandri juga, Olivia Senja kalau lagi di rumah ya. Kalau lagi kalau panggil memang kita merayakannya pesta rakyat ya.

Baik, Guru Antang dan calon ibu rumah tangga, Mbak Dian sudah posting, jadi Anda boleh melihat ya postingan kita di IP-nya Radio Fortuna kalau Anda memang ada di rumah. Kalau tidak ada di rumah ya, wajalakani Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, tentunya tentu saja kita kalau ingat perjuangan ibu bapak kita dan perjuangan para pahlawan kita semuanya, dan tentunya sangat menyentuh karena mereka sudah tiada ketika mereka berjuang, ditembak, terbunuh dan lain sebagainya. Membuat terus siapapun yang tahu perjuangan kita. Seiring bertambahnya usia, Anda akan menyadari bahwa tuanya orang tua kita dengan penuh perjuangan membesarkan kita, penuh perjuangan dengan perjuangan yang membela negara. Menyaksikan usia orang tua bisa menjadi pengalaman yang bermanfaat sekaligus menantang ya. Dan Anda mungkin melihat orang tua kita terlambat secara fisik atau bergumul dengan kehilangan ingatan yang mungkin sulit disaksikan, namun Anda juga mungkin merasa bersyukur atas waktu yang tersisa bersama mereka dan ingin menghargainya semaksimal mungkin. Apalagi kalau Anda punya bapak seorang pejuang yang terbunuh, yang cacat secara fisik karena perjuangan yang sangat melawan para penjahat yang memang sangat murka. Nah, satu di antaranya cara untuk merenungkan proses penuaan orang tua kita adalah dengan mencari inspirasi dan motivasi Anda untuk membantu Anda memahami hubungan itu berubah seiring waktu. Jangan sampai Anda tidak ingat kebaikan orang tua yang sudah membesarkan kita, berjuang dengan segala cara agar Anda menjadi orang yang baik. Ibu rumah tangga, mentuh perihal ayah dan ibu yang makin tua itu akan membantu Anda merenungkan pengalaman dengan orang tua yang menua dan menawarkan panduan tantangan cara menjalani fase kehidupan ini dengan rahmat dan kasih sayang. Ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga yang tercinta, Anda melihat ayah dan ibumu dan menyadari bahwa orang tua yang dulu aktif dan bersemangat sekarang melambat, dan Anda bertanya-tanya bagaimana waktu begitu cepat. Menyaksikan usia orang tua kita seperti menyaksikan musim berganti, dan Anda tidak bisa merasakan kesedihan saat melihat mereka berjuang. Seiring bertambahnya usia, ayah dan ibumu mulai ya makin menghargai Anda, harus mulai menghargai mereka, dan Anda menyadari bahwa mereka tidak akan ada selamanya. Anda melihat ayah dan ibumu dan menyadari bahwa Anda belum siap untuk mengucapkan selamat tinggal, tetapi Anda tahu bahwa Anda harus melakukannya suatu hari nanti. Melihat usia orang tua adalah pengingat bahwa hidup ini cepat berlalu, dan Anda harus menghargai setiap momen dan miliki bersama mereka. Baik, sebelum kita lanjut, kita akan berikan dulu sebuah tambang untuk Anda ya. Indonesia Jaya.

tinggal ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta ya. Saya selalu semuanya, kita akan mulai membacakan komen karena nanti seiring berjalannya waktu kita akan juga memberikan apa yang sudah dibuat tema ya. Berikutnya dari Bang Len dulu nih, karena memang dia mau ke lapangan katanya, jadi kita bahasakan dulu karena memang streaming. Kita perlu menghargai bahwa jauh-jauh streaming dari Pangandaran ya. Baiklah, kita akan bacakan dari Bang Len. Ibu Ipung Sapuro juga selamat pagi, sehat selalu Bu ya. Kalau Ibu ikutan senam nanti daftar kebadian ya. Nanti ada hadiah banyak dari Fortuna tanggal 23 Agustus 2026 jam 6 pagi ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pembina keluarga Genjering, Fortuna FM Genjering. Selamat pagi Badian, selamat beraktivitas untuk hari ini. Salam bahagia, semangat selalu. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Merdeka, merdeka ya. Selamat pagi juga untuk Ibu Marwan, Teh Lisna, Ibu Liliana, Ibu Ipung Sapuro. Kemudian juga ada Ibu Balebat, Kang Maman Apero, Mbak Yuni, Citra, Mami Minok, Mami Papi, dan Manini. Dan untuk semua-semua saja yang sedang menyimak acara ini, Bang Len hadir nih via streaming di Pangandaran. Wow, keren ya. Di Pangandaran streaming. Lagunya Gelapkan Sirna dari Krisye. Ibu rumah tangga, ini dari Bang Len materinya ya. Jadi dia sudah menyiapkan untuk hari ini. Ketika kamu atau Anda menyadari ibu dan bapamu mulai menua, ketika kedua orang tuamu mulai menua, suatu hari kamu akan menyadari suatu saat, menjadi sesuatu. Wanita dan pria yang dulu memikul duniamu kini mulai melambat. Tangan yang dulu memelukmu melewati malam-malam tergelap kini mulai gemetar. Suara yang dulu mendidurkanmu kini memudar menjadi sebuah bisikan. Ibu-ibu kalau mau lagu boleh ya ditulis. Kamu pikir kamu punya punya semua. Sekali lagi, kamu pikir kamu punya semua waktu di dunia, tapi waktu adalah pencuri. Dia tidak meminta banyak, dia tidak menginginkan uang ataupun statusmu. Dia hanya menginginkan satu hal yang sering kali terlalu sibuk untuk kamu berikan, yaitu waktumu. Jadilah kekuatannya seperti dia pernah menjadi kekuatanmu. Jadilah jangkarnya seperti dia pernah menjadi pelabuhanmu. Dia sedang melihatmu menyadari kehidupan yang dulu dia impikan untukmu. Dan ingatlah pesan ini, ibumu dan ayahmu hanyalah manusia biasa, dan waktu mereka masih ada adalah hadiah yang tidak akan pernah bisa kamu ganti. Merdeka, semangat, Genjering. Baik ya, Bang Len, kita bacakan juga dari Ibu Ipung Sapuro nih. Mana Ibu Ipungnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Neng Haja, petugas, semoga sehat selalu. Lagi major ya, gak ikut upacara. Iya. Lagunya Menghapus Jejakmu boleh, nanti kita akan putar ya. Dari Ariel, Menghapus Jejakmu. Dari Ariel dan BCL aja yang lebih enak, bagus ya. Baik, kita akan berikan lagunya untuk Bang Len nih. Untuk Bang Len, lagunya tadi apa ya? Mana Krisye, nah ini. Gelapkan Sirna, Genjering. Silakan Bang Len didengarkan lagunya ya. Kalau memang mau ke lapangan, semoga sukses. Pulang lagi nanti beberapa hari yang lagi mungkin. Dan selamat lancar. Karena Pangandaran itu jauh ya. Cuman enak aja di sana tuh banyak ikan-ikan. Ikan asin juga banyak ya.

Baik, terima kasih untuk Anda. Kita akan mulai membaca ya. Dari Anda, lihat komenan nih. 12 menit yang lalu, Ati Sinaga, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Pembina Kuat, Genjering, pejuang dulu dan sekarang memang berbeda. Dulu perjuangannya bertumpah darah, tapi sekarang perjuangannya bertumpah uang. Genjering, lagunya... lagunya Rindu Terlarang buat Ibu dan Bapak Marwan dan Om Bambangnya, Bang Len, Pak Ben, Ibu Ipung, Malebat, Meliandi, Olivia, Marin, Manini, Papi Mami, Yuni, Ratu Tanjung Sari, semua yang ada di Gerbi, Amia Ani juga ya, Waaong, Ujeng Jai, Genjreng Ei. Makasih buat Badian atas dibacakannya. Genjreng Ei. Lagunya apa kamu teh? Oh ini Rindu Terlarang buat Bapak dan Ibu Marwan ya. Baik, berikutnya Meliandi ini, selamat pagi ya, selamat ulang tahun yang ke-81 Republik Indonesia. Biasanya kalau dari daerah yang boleh dirasakan dulu ketika rumah di asrama Gedung Panjang walaupun di kota, tapi tetap itu begitu meriahnya. Apalagi aku ingat waktu 50 tahun Indonesia Merdeka. Wah, udah luar biasa. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Famina Keluarga Genjering. Like, lope. Selamat pagi Mbak Jadian cantik. Selamat bergabung, sampai tuntas. Semangat, semoga sehat selalu. Amin. Menjak Puyam hadir, merdeka. Salam-salamnya buat Mami Minok, Ibu dan Bapak Marwan, Ibu Liliana, Ibu Balebat, Ibu Ipung Sapuro, Marin ya. Mana Marin nih? Marin, Teh Olip, Teh Lilis, Kang Ujeng Jai, Kang Maman Apero, Pak Ben, Manini, Mami Papi, Ateng-Ateng, Korban Fitnah, Mbak Yuni, Ibu Atika, sama Neng Hera, buat Kang Budi sama Teh Delanya, buat semuanya penggemar pendengar siaran Radio Fortuna dimanapun berada, semoga sehat selalu. Genjreng, amin. Like, lope. Banyak lopenya, makasih Melian. Lope kembali ya, dari Madian. Asnawi Awi, Assalamualaikum. 18 menit yang lalu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat pagi Famina Keluarga Radio Fortuna PM Genjreng, bismillah. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami orang tua yang baik. Berikanlah taufik kepada mereka untuk melaksanakan perkara terbaik bagi diri mereka, bagi Islam dan bagi kaum muslimin. Ya Allah, bantulah mereka untuk menunaikan tugasnya sebagaimana yang Engkau perintahkan. Wahai Rob semesta alam ini, ya Allah, jauhkanlah mereka dari teman dekat yang jelek dan teman yang merusak juga. Dekatkanlah orang-orang yang baik dan pemberi nasihat yang baik kepada mereka. Wahai Rob semesta alam, ya Allah, jadikanlah pemimpin kaum muslimin sebagai orang yang baik dimanapun berada, dimanapun mereka berada. Dan memposting, wahai Rob, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan berilah mereka berupa buah-buahan kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan di hari kemudian. Wow, keren. Merah putih berkibar ya di daerah Asnawi Awi ini. Aduh, harus dikasih apa ya? Good job lah ya. Terima kasih. Semoga demikian keinginan kita. Kita kasih lope ya untuk Asnawi Awi. Ibu Ipung Sapura, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemina keluarga Fortuna PM Gejering. Selamat pagi Neng Hajamut bertugas, semoga sehat selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salam-salamnya buat semua fan Fortuna PM, semoga semuanya sehat selalu. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadir. Terima kasih ya. Terima kasih lope. Jadi mau didaftarkan ya sama Mbak Diandi ke bagian admin di Fortuna biar terdaftar nanti. Jadi kesana enak, gratis ya. Ikut senam biar segar ya. Fitri Haryati Fitri, Famina Keluarga Genjering, Teh Fitri Imut Cikaret pengen dengerin lagunya Apollo, Tak Lengkap Tanpamu. Sayang spesinya buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel, Aeroin Ijem, ucapannya Genjering, Apollo, Tak Lengkap Tanpamu.

Waduh, sendirian. Sarangan, Mami. Tidak ada orang yang lalu lalang, semuanya sepi, teo libur. Aduh. Astagfirullahaladzim, tapi masih ada Allah yang yang membimbing ya. Kemudian dari Diki ini, selamat pagi Diki, apa kabar hari ini di awal pekan ya? Semoga kamu bahagia berserta keluarga. Sekali merdeka tetap merdeka. HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Hayo jiwa semangat anak muda untuk membangun negeri ini lebih baik lagi. Dari kawasan jalur Lingkar Selatan, Badai hadir. Selalu hadir. Lagi jalan santai nyempetin dulu komen. Ah, pokoknya hebat kamu ya. Gerak jalan santai pakai baju merah putih dan pakai topinya juga kalau ada sih. Merah atau putih ya, kalau misalnya atasnya merah, bawahnya putih, atasnya putih ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, famina keluarga Fortuna FM genjering euy. Lope. Selamat pagi Teh Diani. Siapa yang ini? Manini. Aduh, Manini selamat pagi, merdeka Manini. Jangan lupa akhir bulan Agustus ke Fortuna ya. Famina keluarga Fortuna FM genjering euy. Hag cina siwa memang liur gelo sugan. Lope like. Selamat pagi Teh Dian, gimana kabarnya? Tumben sendiri. Ya itulah, kebanyakannya sendiri kan, jendes ya, jadi sendiri. Pentingnya perempuan punya penghasilan sendiri agar hal seperti ini tidak terjadi pada diri kita. Kamu gak boleh kerja disuruh jadi ibu rumah tangga sejati, tapi uang belanja dibatasi, sisanya dipegang suami sendiri. Terus kalau minta uang belanja harus kelahi sampai main drama kebohongan hanya demi susu anak. Kenapa bisa begitu? Karena istri gak punya penghasilan sendiri. Kalau punya walaupun sedikit kayak Teh Dian, jadi gak minta sama suami. Kalau mau bagi keluarga dari pihak kita, ada uang kita. Mau membagi kepada pihak laki-laki, ada uang kita. Gak usah laporan, karena itu jerih payah kita ya. Jangan sampai saat menua bersama hidup penuh trauma. Sebelum menikah, sehat jiwa raga, punya penghasilan sendiri. Apalagi kalau perempuan yang bekerja, karena sekarang udah RA Kartini ini sudah berlaku di Indonesia, jadi perempuan boleh bekerja, tidak haram, tidak apa, karena disahkan oleh MUI ya. Setelah menikah mulai kena mentalnya, jadi setengah gila karena dipaksa jadi ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga tanpa penghasilan, tapi duit belanja dibatasi dan sisanya dipegang suami. Dipaksa bertahan, alasannya keadaan akhirnya gila beneran. Kalau memang laki-laki itu pelit, kikir bin medit, tinggalkan. Gak ada alasan buat bertahan. Jangan mau bertahan ya. Jangan, kalau mau gila, kasihan ibu bapamu. Pengen lagunya mah dari Coklat, judulnya Bendera. Kita putar lagi ya nanti. Bendera. Jadi kamu lagi di jalan, akan dulu diputar. Bendera. Coklat. Duh, sian ya, adikku lagi tetap. Bendera. Bendera. Coklatnya kita siapkan, sudah. Merdeka. Fortuna aja we, cina pengen lagunya mah Coklat, judulnya Bendera. Salamnya buat semua penggemar Fortuna aja we, dimana berada, pokoknya mah selamat pagi. Merdeka, merdeka. Untuk Teh Dian, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu, amin. Fortuna FM genjreng, aduh keren ini anak muda ya. Supply Loper. Jadi Mbak Dian tuh suka kalau yang suka ada komen-komen, terus ada materinya. Jadi sesuai hitung-hitung mencerdaskan perasaan otak kita. Jadi kita juga berpikir harus apa ya. Searching di Google banyak ya. Femina dan keluarga Fortuna FM genjering euy. Mama Lara Hati, selamat pagi Mama Lara Hati genjering euy. Waong, merdeka. Femina dan keluarga Fortuna FM genjering euy. Hadir ngabsen kawasan Parkun. Nggak genjering sambil memperingati HUT RI ke-81 bareng si Eta, si Itu, si Tahun buat Madya Negawati masyarakat genjering euy. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka. Like semangat dikasih lope sama Teh Dian ya. Amiruddin nih, bukan like atau ini mah. Amiruddin 81, selamat pagi. Like, kopi dan merah putih bendera. Apa nih Indonesia, apa nih kita zoom ya coba. Kata-katanya Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Senin 17 Agustus 2026. Jadi bangga tadi melihat pemain apa, marching band. Wah, pokoknya mereka penuh dengan semangat dan antusias. Dirgahayu Republik Indonesia, bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lindungilah negeriku Indonesia. Jadikan tanahnya penuh berkah, rakyatnya bersatu dalam kebaikan, pemimpinnya amanah, dan masa depannya penuh cahaya. Jauhkan dari perpecahan, bencana, dan segala keburukan, serta turunkanlah kami menjadi bangsa yang selalu berjalan di jalanmu. Amin, amin, amin. Ya Allah, hirwa alamin. Kita kasih like bagus banget ini ya. Ada pintar ternyata. Rangga Alvino Putra, 23 menit yang lalu, cuma ngasih lope. Dikasih lagi lope sama Tedian ya. Ini cuma sedikit banget sih, baru 14 yang like. Aduh, pada kemenong yaitu jalan santai lah. Nurkania M, ini Amih Ani sudah komen, terima kasih ya. Nurkania M, Femina keluarga Genjering Ey. Hadir Madian Merdeka, Merdeka. Salam buat semuanya, digenjeringkan. Digenjering aja upacaranya, kabur dulu, semangat digenjeringkan aja. Oke, terima kasih kesetiaannya untuk Femina keluarga ya. Amih Ani, assalamualaikum Mbak Jadian, selamat pagi menjelang siang, selamat bertugas acaranya Femina dan keluarga. Kirim-kirimnya buat Ujing J, Teh Fitri, Teh Olip, Ibu Ipung Sepuro, Teh Meli, Manini, Soca, Teh Aren, spesial buat Badian. Semoga sehat selalu. Radi Fortuna FM Genjering, ey, merdeka, merdeka Maman J, sayang ngiluan gerak jalan santai atau Ari Cinta Negara ma perihen nugawe. Aduh, nugawe sepugudai nya. Asnawi Awi, terus ini Sepiloper sudah, Ipung Sapuru sudah, Merudin juga sudah. Baik, terima kasih, kita akan berikan sebuah tembang untuk Anda yang lagi nguping. Ibu Ipung Sapuro, menghapus jejakmu. Ibu Ipung, selamat pagi. Jangan lupa hari tanggal 23 kita harus ikutan senam ya. Senam di Pasar Pelita. Jadi nanti ada petunjuknya untuk merebut hadiah-hadiah yang sudah disiapkan oleh panitia ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Senam di Pasar Pelita bareng. Ada ya, siapa namanya?

0: 90.7 Fortuna FFM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses, isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
4: Dari Wings Food. Yes.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Beli ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
5: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
4: Iya dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh bu. Coba aku buka ya bu, siapa tahu ada kode uniknya.
8: Bu, dapat hadiah umroh.
4: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare.
10: Hi Glitz, we are Glitter.
11: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
12: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
13: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih Glitz.
10: We love it so much.
12: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
13: Tinggal seduh, langsung slurp.
12: Kuah gurihnya bikin lagi.
14: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
13: Plus ada topping keras-keras, gemes.
12: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
14: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
13: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
10: Semua variannya favorit kita-kita dong.
11: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
13: Soya mie gelas,
10: we love it so much.
15: 90,7 Fortune FFM.
16: Buat Diki ya, yang lagi jalan santai nyempetin komen, genjreng euy.

untuk Fitri, Ariati Fitri. Ramansat juga selamat pagi. Ini lagu lama lah, kita memang tak lengkap tanpa dia yang sudah tiada di dunia. Mau kemana mencari kecuali kita mengirim doa untuk suami-suami yang sudah meninggal ya. Ini bukan Badian saja, ada Balebat, ada yang lain juga ya. Aduh, tak lengkap tanpamu. Lisna, Teh Lisna yang ada di kawasan Jampa Bandua, nanti ikutan senam tuh sama Bang Len ya. Udah tahun Bang Len mangkot apa pasar pelita. Jadi ikutan, ada hadiah banyak loh. Ada kompor gas, ada magico, banyak lah pokoknya ya. Kita akan bacakan dari Teh Lisna. Teh Lisna nih, assalamualaikum. Waalaikumsalam pemirsa keluarga Fortuna FM Genjering euy. Selamat pagi Bahagia Dian, semoga sehat bahagia, selalu pengen dengerin lagunya Air Mata di Ujung Rindu boleh. Salam-salamnya buat Bang Len yang lagi di luar kota. Memang benar Manini, Teh Aren, Teh Citra, Teh Olip, Waong, sama Teh Nurunya Kang Egi, Teh Meliande, buat semua saudara Fortuna, spesialnya buat yang lagi tugas Bahagia Dian, semoga sehat selalu, bahagia panjang umurnya, banyak rezekinya. Makasih Fortuna FM Genjering euy. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Amin amin amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Kita akan melihat Bu Marwan belum ada komen. Apakah masih di Sukabumi? Apa gimana nih Bu Marwan? Marah ya. Hampura. Hampura. Kita akan melihat dulu nih. Sudah adakah dari Bu Marwan? Belum. Belum ada. Kita langsung ke FB, mungkin barangkali sudah ada yang baru lagi ya. Mudah-mudahan sudah ada yang baru lagi. Hartono Tono 10 menit yang lalu Jakarta Utara hadir, terima kasih. Penggemar berat, bener nih. Kemudian juga ada Tumiyom Virgo hadir, Mabar Wonogiri Medan. Oke, terima kasih, kita kasih Lope ya. Ini juga kita kasih Lope. Ini juga kita kasih Lope. Jadi sudah dibaca. Kemudian juga nih, berita ke kemarin ada gambar merah putih. Dian katanya, Dian, Dian, Dian, Genjreng ey. Terima kasih ya, selalu kreatif. Kemudian juga nih, berita ke kemarin Dirgahayu 81 Republik Indonesia, kiri kanan merah putih Indonesia, gambar Garuda. Wah, komplit Bhinneka Tunggal Ika ya. Baik, terima kasih, kita kasih juga Lope ya. Kemudian juga ibu rumah tangga berita ke kemarin 20 menit yang lalu, Femina Keluarga hadir, Tamara Medan City, selamat pagi dan salam merdeka Mbak Dian Sing Ayu. Salam sehat selalu, makasih. Merdeka, merdeka, merdeka sekali, merdeka tetap merdeka. Aduh, merdeka ya. Kita memerdeka dalam segala hal. Nia Kunia M 31 menit yang lalu nih, Femina Keluarga Genjering ey, hadir Mbak Dian merdeka, salam buat semuanya. Digenjeringkan aja upacaranya, kabur dulu. Semangat Genjering. Amin. Ini tadi sudah kita baca ya. Jadi banyak sedikit, wajarlah sedikit karena mereka lagi pada ngumpul di lapangan ya, pada memburu hadiah yang mungkin hadiahnya sangat-sangat luar biasa ya. Baiklah, kita dan nunggu dari Bu Marwan belum ada, kita berikan saja lagunya untuk siapa? Lisna. Ikutan senam ya.

Baik, kita akan bacakan dari Ibu dan Bapak Marwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dengan jadinya Negawati. Jadi hari ini Ibu mau ke rumah ya, ke rumah Neng pasti ada. Kamu mau dijemput atau tunggu gimana nanti siang? Jemput aja lah. Jemput aja ya, boleh. Pemina keluarga Genjering, selamat pagi. Merdeka, merdeka, merdeka. Nah, anak seorang pejuang. Anak seorang pejuang, Dian Egawati. Bernama Dian Egawati. Bapaknya seorang pejuang tulen yang mendidik anaknya penuh dengan keras, tetapi tetap dalam koridor yang benar. Berumah tangga, merawat orang tua yang lanjut usia bisa sangat melelahkan, tetapi itu juga merupakan cara untuk membalas dan menunjukkan cinta dan penghargaanmu atas semua yang telah mereka lakukan untukmu. Ya ibu rumah tangga, pengalaman melihat ayah dan ibu menua bisa terasa pahit saat kamu menyimpan kenangan masa lalu dan menciptakan kenangan baru di masa kini. Seiring bertambahnya usia, ayah dan ibu kita penting untuk diingat bahwa mereka masih individu dengan harapan, impian, dan ketakutan mereka sendiri. Melihat orang tua menua bisa menjadi peringatan untuk memprioritaskan hubungan yang paling penting dalam hidupmu. Sering bertambahnya usia tuamu, hal-hal kecil menjadi lebih penting. Panggilan telepon, pelukan, tawa bersama sangat butuhkan orang tua. Perjalanan melihat ayah dan ibumu menua bisa menjadi emosi, tetapi juga merupakan kesempatan untuk bertumbuh dan refleksi pribadi. Merawat orang tua yang lanjut usia dapat menjadi tantangan, tetapi ini juga merupakan kesempatan untuk menunjukkan kepada mereka cinta dan dukungan yang sama seperti yang mereka beri kepadaku sebagai seorang anak. Tapi jangan buka tangan, langsung ke rumah aja ibu ya. Melihat ayah dan ibumu menua dapat menjadi pengingat akan sifat kehidupan yang cepat berlalu dan panggilan untuk memaafkan setiap momen bersama orang yang kamu cintai. Sering utamanya usia, orang tuamu peran mungkin berubah dan kini kamu menjadi pengasuh, tetapi cinta dan dukungan mereka tetap tak tergoyahkan. Oke, terima kasih Bu Marwan. Dan Bapak Marwan kirim salamnya untuk Bang Len, Pak Ben, kemudian juga Ujeng Jay. Lalu juga untuk Balebat, Ibu Ipung Sapuro, selamat pagi. Marin, Meliandri ya, beserta keluarga. Kemudian juga ada Olivia Senja, selamat pagi. Genjering, pada sibuk olahraga kayaknya ya. Selamat pagi untuk Neha Jadian, tetap semangat karena banyak menemani fan yang tidak ikut ke lapangan ataupun tidak ikut upacara. Ada yang di rumah saja, termasuk ibu karena lelah, capek ya. Ya, terima kasih untuk ibu dan Bapak Marwan. Genjering, Indonesia berpesta. Entah lagunya ya, Indonesia berpesta, Ibu dan Bapak Marwan. Indonesia berpesta hari ini. Bangga melihat angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, kepolisian. Wah, Genjreng, Brimob.

Dalam rumah tangga tercinta ya. Selamat pagi buat semuanya. Anda kurang lebih kita masih punya waktu 40 menit ya. Akan berakhir di acara Femina Keluarga hari ini. Dan kita akan menoreh kembali ke yang sudah komen yang terbaru, kita lihat ya. Abah Wesa Sampoanga, selamat pagi menjelang siang. G. Anyar Bali hadir. Hashtag Femina Keluarga, hashtag Merdeka. Assalamualaikum, selamat siang Tedian Egawati. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancar rezekinya. Sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Maaf, like, lope. Kasih lope juga sama kita ya. Oke, Abah Wesa Samplangan. Keren. Kita lihat lagi siapa yang sudah mengasih.

Ini kita lihat lagi ya, yang terbaru siapa lagi? Belum ada yang baru lagi ya. Ini masih 26, like-nya juga masih sedikit, 27 ya. Baik, kita akan lihat lagi nih.

Baik, ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga gonjering, eh. Aman, aman, harus aman atuh kalau punya iman. Aduh, terima kasih ya. Untuk rekan-rekan semea, tong riweuh ngaliwet atuh mah merdeka, merdeka gawe, pokoknya mah riweuh ngaliwet cenah di rupa-rupa. Ini mah kerja ya. Oke, selamat pagi menjelang siang. Kita akan berikan juga

aduh ini ayah tamu deh. Kumahanya. Kemarin ada di rumah gak ada satupun yang datang ya. Cuman ngintip-ngintip doang dari dalam rumah. Baik, kita akan berikan sebuah tembang untuk anda ya. Apa ya lagunya ya? Coba Indonesia Pusaka nih. Dari Winner, The Winner. Dalam rangka menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Merdeka, merdeka. Jangan lupa bendera di sebelah kanan ya, merah putih. Aduh keroncong dah. Mengenang ya para pejuang.

0: spesial untuk yang punya nama Mami Minok. Dengarkan lagu kesukaan kakakmu ini. Ini lagu-lagu lawas tapi di cover balik jadi lebih keren. Urang teh yang Eros. Ini mah lagu zaman dulu dong. Tong kitu.
1: Tengah aku
0: sok kada ngukeun atuh.

하얘나 아니면 도나락이 쓰겠나.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan. Tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 90,7 Fatun FFM.
4: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
5: Hai semua.
6: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
5: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks, Ariel.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
4: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
3: Iya, Dik.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
3: Bu, dapat hadiah umroh.
1: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih sabun krim ekonomi.
5: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wingscare.
8: Hi Glitz, we are Glitter.
9: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih Glitz.
8: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh. Langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
10: Soya mie gelas porsinya juga pas. Lapinya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
11: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
13: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
14: Ini mie sukses isi 2.
15: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
14: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
15: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
13: Yang rasanya meriah, ada.
14: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
15: Gurih karinya, berasa.
13: Harganya?
15: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
14: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
15: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
16: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
9: Dari Wings Food.
17: 90,7 Fatun FFM.

Baik, terima kasih untuk kalian yang sudah komen. Bang Len juga yang good job tadi ya, bagus banget. Kemudian juga ada Ibu Ipung Sapuro, kemudian juga ada Ibu dan Bapak Marwan, Ibu Liliana, kemudian juga ada Telisna ya. Terima kasih. Yang sedangkan yang di FB kita lihat dulu ya. Boleh I Sugianto, nanti bentar ya, kita putar. Belum ada covernya tapi nya jadi suka gitu. Kemudian ini yang sudah like-like ya, Yusuf Abi, Aib Sukandar, Abawesal Samplangan, Ketut Sujiana Ketut, Surya Lesmana, Tumiem Pirgo, Birti Kekemarin, Rans Baziran, Susilawati Aira, Nur Kania M, Acang Hasan, Dadang Sunandar, Fitri Haryati Fitri, Meliandri, Rangga Alvino Putra, Suploper, Neng Hasana, Wati Sinaga, Ipung Sapuro, Diki, Asep Gaper, Amir Udin, Mak Iksan Fauji, Septian, Separuh Napas, Ami Ani, Dani Akbar. Sedangkan yang teplop ada Berita Kekembaran, Fitri Haryati Fitri, Meliandri, Ipung Sapuro, Dani Akbar. Wajar kalau sedih karena memang ada sibuk keluar ya. Mungkin memperingati hari kemerdekaan lebih enak di luaran karena ada balap karung, ada tarik tambang, belum ada permainan yang pakai tomat yang segala macam lah banyak ya. Kemudian juga terima kasih untuk Anda semuanya, kita akan berikan sebuah tembang Nasibku Nasibmu dari Iis Sugianto. Nah, ini dia untuk yang lagi jauh ya. Wah, astagfirullah, lagu

Baiklah, terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung. Dan nanti di jam 11 pastikan Anda yang suka bernyanyi silakan, walaupun sekarang rame-rame lomba karaoke dan lain sebagainya ya. Tapi kalau di radio itu beda, karena didengar oleh semua orang yang mendengarkan Radio Fortuna ya. Jadi nanti jam 11 ada Bais Padalan kayak sendiri ya. Sendiri. Terima kasih, nanti ketemu Badian juga nanti di jam 1 sendiri juga ya. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf bila ada kata dan ucapan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

90,7 Fortuna FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara Fortuna. Siang hari ini kita jumpa kembali di Domiso bersama saya Ispa Dahlan. Selalu sampai nanti pukul 1 siang aja. Untuk Anda yang hobi bernyanyi berkaraoke, silakan sebelum mungkin mengikuti lomba karaoke di tempatnya masing-masing dalam rangka 17 Agustus. Ayo, olah dulu bakat bernyanyinya, olah vokalnya di sini di Domisol ya. Boleh Kang Adut, tapi kita awali dulu kebersamaan kita penampilan yang satu ini.

0: 90,7 Fortune FM, Radio Panggenjering Nadi Sukabumi. Genjering, oi, merdeka. Silakan sebelum ikut lomba atau masuk final, ikutan dulu di Domisol siang hari ini. Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Domisol Fortune FM, Genjering.
0: Di Genjering, merdeka. Sudah ikutan karaoke di rumahnya?
1: Belum,
0: biasanya malam puncak ya.
1: Iya.
0: Ya udah sekarang latihan dulu aja, diolah vokalnya biar tambah biar tambah gacor. Apa judulnya? Eteteh Citra.
1: Aduh, apa ya lagunya?
0: Apa dong? Bisa juga kalau ada minus one-nya. Oh iya, by the way, kalau ada minus one ini pengen nyanyinya ya. Duet ya. Emily.
1: Lomba lagu 17 Agustus ya.
0: Nah ini 17 Agustus. Apa? Soalnya di luar kepala itu mah ya. Udah ya, gitu. Tapi bagus juga kalau ada. Ini kita belum ada. Nanti deh,
1: ada,
0: next.
1: Kata-kata lomba karaoke-nya umum aja.
0: Bebas ya lagunya.
1: Bebas.
0: Iya, apa nih judulnya? Semangat puncak peuyeum, ayo.
1: Pengen itu nyebas.
0: Temel. Kalau ada, aduh Ispa juga mau nyanyi kita duet. Apa yang mana? Dia bingung.
1: Sepondok dua cinta.
0: Sepondok dua cinta. Boleh dari ini. Itu sepondok. Lain di pondok pesantren lain ini punya.
1: Sepondok dua cinta.
0: Siap kita jinglekan Neng Citra.
1: Siap.

0: Yeay, jangan sampai tersiksa, Batin.
1: Terima kasih, Teteh, ya.
0: Sama-sama, Teh Citra.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Teh Citra ada siapa lagi? Silakan pergunakan line teleponnya. Mari, mari, marilah kemari. Ya, diolah dulu bakat bernyanyinya sebelum mungkin masuk ke final, grand final ya di kawasan masing-masing. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Akhirnya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi subuh.
2: Nungguan dari subuh dari upacara.
0: Nah, tete. Tuh, eh, melihat lagi kapihlaanan kukang adut mah.
2: Merdeka,
0: merdeka.
2: Lagunya apa? Perjuangan dan doa ya.
0: Perjuangan dan doa.
2: Ya, perjuangan zaman dulu ya, para pahlawan ya.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan dapat itu ya pahlawannya. Ya. Dapat perjuangan hingga tercipta kemerdekaan
0: para
2: ini.
0: Pahlawan kita. Ya.
2: Sekarang mah tinggal mengisi di rumah amang lo itu.
0: Iya, harus lanjut.
2: Mongol bedil.
0: Oh, gitunya.
2: Baru, kata orang dulu.
0: Kata orang dulu emang ngadut orang mana?
2: Orang sekarang, orang yang berdua.
0: Berangkat jinglenya.

0: Genjreng ke ispa.
1: Digenjreng Kang Adul.
0: Iya. Citra Kang Fajri Asti Mama Indah Manura Kang Deden Bantal Api Udin Di Berjuang Di Kang Ook. Beraki

Warga pasport yang kayaknya sama Apoy, Sebir, Tua Dedin, di baru-baru yang sama Wartok, begini nih. Di Basar, Kang Reza,

0: Kemana? Adut? Sepertinya dia terlepas, Kang Adut ya. Kang Adut. Ada. Kang Adut?
1: Halo?
0: Iya.
1: Oh, tadi mah enggak ada.
0: Oh, kumaha? Saeutik deui oge.
1: Oh. Nanti aja naik.
0: Ke balik kanan anjing ya. Heeh, disamper deui saeutik.
1: Iya, disamper deui sepotong. Ya, terima kasih Teh.
0: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Di belakang Kang Adut satu belum lagi sebelum ISPA promo. Jadi udah ada ACT, terus siapa lagi? Teh Mel, ayo Teh Mel. Mama Indah. Halo.
2: Halo. Demi Sol Fortuna FM genjreng euy.
0: Digenjreng kapilanin deui Teh Mel ieu Andre.
2: Pak.
0: Digenjreng sigana kita promo Teh Mel mah. Merdeka Mama Indah.
2: Ya semangat ya.
0: Semangat. Udah ikut lomba apa atuh Mama Indah teh di sana? Ada lomba karaoke enggak?
2: Di rumah? Enggak ada.
0: Enggak ada. Oh. Dikira mau ikut
2: kemarin
0: lomba.
2: Abis jalan santai.
0: Oh ya alhamdulillah.
2: Sekarang mah karnaval deh. Abis duhur.
0: Iya. Oh ya sama kayak Mama Rindu karnaval di sana.
2: Iya.
0: Di Ciko.
2: Nanti malamnya wayang golek.
0: Wih mantep. Mama Indah hari ini apa judulnya?
2: Pengen ditelan alam.
0: Wow, ditelan alam boleh.
2: Ya.
0: Tapi Mama Indah ikutan lomba gak di RT-nya, di ke-RT-nya?
2: Kalau ada mah suka ikutan.
0: Oh,
2: belum
0: ada.
2: Suka ikutan.
0: Jadi tuh. Tahun ini nggak ada lomba.
2: Ada tapi belum rencananya.
0: Oh belum mulai mungkin.
2: Ya biasanya nanti kalau abis ininya baru.
0: Oh gitu. Orang mah udah beres ini baru der merenya ciga nanti. Kena naon udah suka anak itu.
2: Abisan orang lain dulu.
0: Nah, meren misalkan gitunya di RT Tiluten terus rame di RW Opat teh sepi gitu ta. Sieuna kitu merenya.
2: Apaan gantian teh
0: ya. Kita derkeun.
2: Apaan nonton na meren.
0: Iya. Derkeun yeuh.
2: Radio Pantin Grengna di Sukabumi Fortuna FM Genjreng
0: Di Genjreng.

0: Sih, alam sarapan buburnya.
1: Alam suka sarapan bubur
0: pasti alam. Betul sekali Mama Indah, terima kasih.
1: Makasih ya Teh Ipan. Pelafon
0: kita yang ketiga sama-sama.
1: Semangat
0: doa yang
1: terus.
0: Sama.
1: Iya, ucapannya Domisol Fortuna FM Genjreng euy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita promo dulu ya Teh Yati Bali. Nanti kita buka lagi line teleponnya. Jangan kemana-mana. Everybody in the house, let your hands up. 90.7 Fortuna.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
1: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
0: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap Kari Kental Spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini Mie Sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan Mie Sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain Mie Sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi 2.
6: Dari Wings Food.
9: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
10: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
9: Iya, Dik.
10: Bang, beli sabun krim ekonomi.
11: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
12: Oh. Gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
10: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh Bu. Coba aku buka ya Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
0: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
10: Terima kasih sabun krim ekonomi.
11: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
12: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
13: Wingscare.
14: Hi Glitz, we are Glitter.
15: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
16: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
17: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih Glitz.
14: We love it so much.
16: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
17: Tinggal seduh. Langsung slurp.
16: Kuah gurihnya bikin lagi.
18: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
17: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
16: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
18: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
17: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
14: Semua variannya favorit kita dong.
15: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
17: Soya mie gelas,
14: we love it so much.
12: Sarjana FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka bunga.
13: Iya, 90,7 Fortune FM. Halo.
19: Halo.
13: Halo. Teh. Halo, halo, ya. Halo, halo, halo, kemana? Sejauhan madu. Oke, bentar.
20: Ya, San.
13: Iya.
20: Ya udah, yang lain aja dulu, ada yang belanja.
13: Oh, ternyata ya udah ya. Siap.
20: Okay. Maaf ya.
13: Oke, boleh, boleh. Oke, di belakangnya. Halo.
21: Halo juga. Dokter Fortuna
13: FM. Geng, oi. Aduh, semangat kali.
21: Semangat.
13: Boleh, boleh, boleh, boleh. Kang Aceh, teh apa judulnya nih?
21: Pengen lagunya itu aja.
13: Yang mana?
21: Zubaidah.
13: Oh, Teh Juju. Ah. Teh Juju dah, Mang atau Teh Juju teh?
21: Alhamdulillah.
13: Kelanya Eta Juju Zubaidah. Nah, ayo ketika anak ya lah. Zubaidah. Siap kita jinglekan.
21: Berangkat. Tortuga.

0: Sarwa. Berarti halo.
1: Gunjreng
0: euy, tah rejekina Kang Santana berarti nya. Nah, tate ACT.
1: Sinyalna awon.
0: Sinyal teu kuat nya, melehoy. Apa nih Kang Santana?
1: Bukan pengemis cinta.
0: Bukan pengemis cinta. Johnny Iskandar.
1: Ketika Kang Alut, Cete, Tasi, Mayati, Oli, Leis.
0: Oke, di jingle ya.
1: Merindu. Fortuna. Radio Pangdinenga. Itu tabu. Fortuna dan Gendeng.
0: Di Gendeng.
1: Area pembatas.

0: Adaan suaranya.
1: Ayaan Kela.
0: Di sini tulisannya minus one, pengemis cinta tak iya.

Diladiku dari sang kekasih, wanita bukan kau sepatutnya dalam dunia. Cantik bukan menghiasi jiwa.

0: 想的歌星。
1: Bang Len, Ben, Geng Geng, Ibu-ibu Sapuro, Manini, Papi, Mami.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kalau begitu, karena waktu sudah 54 dan bentar lagi kita masuk azan zuhur ya. Buat Puan Nura, nanti kita buka lagi line teleponnya. Yang lainnya juga yang belum kebagian, tenang saja, masih ada waktu dan kesempatan 1 jam lagi.

0: 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
1: Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan ajang dukur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: 7.7 FM. Kita masih di Domiso. Dan langsung saja penelpon berikutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Domiso Fortune FM. DJ Boy.
0: Aduh, Merdeka. Kong Basar Kapilanan. Hampurannya.
1: Sampai akan Basar.
0: Temel, hari ini apa judulnya?
1: Secawan madu.
0: Secawan madu, boleh.
1: Iya, gimana gitu, madu manis.
0: Kemerdekaan di sana udah ikut lomba apa tuh, Teh Mel?
1: Mau ikutan nanti habis zuhur.
0: Lomba apa tuh?
1: Lomba balap karung.
0: Lomba balap karung.
1: Banyak lomba ibu-ibu.
0: Banyak ya, oke. Yeah. Terutama balap karung yang nanti mau diikuti, Teh Mel. Siap, kalau begitu kita jinglekan saja. Sebelum ikut lomba kita karaoke.

0: cewek.
1: Oke, Titi ya, DJ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Ganjereng. Di belakang Teh Meli, halo. Ada Teh. Waalaikumsalam Teh Asti. Di Soul
2: Fortuna FM Ganjereng.
1: Ganjereng. Puan Nura semangat, Puan Nur.
2: Selamat siang Teh Is.
1: Selamat siang Teh Asti. Suaramu ya. Bindeng ya.
2: Iya lagi bindeng.
1: Lagi emplu sepertinya.
2: Sehat ya,
1: alhamdulillah. Gimana? Udah ikut lomba?
2: Belum ada di sini.
1: Belum,
2: nanti
1: oh, belum mulai. Abis juhur. Baiklah. Nyanyi dulu ya sebelum ikut lomba. Apa nih judulnya?
2: Paling juga anak-anak yang ikut lomba.
1: Iya. Mamanya dampingin aja sama nanti hadiahnya.
2: Ini kasih ini aja jadi supporter aja.
1: Hai, supporter sama nanti ambil hadiahnya ya.
2: Nah itu.
1: Apa judulnya, Teh Asti?
2: Terguncang, Teh Is.
1: Terguncang. Ya. Berapa mega ini?
2: Gak tahu ini berapa ini.
1: Terguncang. Unit ababil ya. Siap, ya. Kalau begitu kita jingle.

0: Terima kasih,
1: Cei. Sama-sama.
0: Jawabannya, Domisol Fortuna FM
1: Genjreng. Genjreng, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ponora, Mama Dapi, ayo semangat. Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Ponura.
2: Iya.
1: Apa nih judulnya?
0: Ya,
1: alhamdulillah.
0: Ini
1: Ponura.
0: Mau perlombaan, mau nyanyi
1: apa?
0: Dulu ah.
1: Iya, boleh. Nyanyi apa judulnya?
0: Nyanyi nah itu aja.
1: Yang mana?
0: Cinta merah itu. Jambu udah lama
1: oh,
0: itu ya.
1: Cinta merah jambu gitu ya. Boleh, boleh, boleh. Cinta merah jambu.
0: Ini supaya semangat tenaga mau tarik tambang ya nanti sebentar.
1: Hebat ya yang mau tarik tambang. Semangatnya cinta merah jambu.
0: Kemarin ya.
1: Aduh, merah jambunya emping-emping. Boleh di kita jinglekan nih?
0: Boleh.
1: Ponura jinglenya.

Rancang rindu hanya kamu, rindu hanya.

daftar gitu.

0: selalu ya Teh Ijar.
1: Sama-sama.
0: Katanya Merdeka.
1: Merdeka. Teh Yati kebagian mau promo wainya Teh Yati kendenya.
2: Fortuna FM 90.7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka
3: Dika, beli ini Bu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
4: Siap Bu, beli sabun krim ekonomi kan Bu.
3: Iya Dik.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh Bu. Coba aku buka ya Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
3: Bu, dapat hadiah umroh.
7: Alhamdulillah.
8: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih sabun krim ekonomi.
5: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wings Care. Yeah.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
2: Hai semua.
3: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
10: Jadi gitu ceritanya.
11: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
10: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
11: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
10: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
11: Kenyal mie-nya maksimal.
10: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
11: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
10: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
12: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
13: Ini mie sukses isi 2.
14: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
13: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
14: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
12: Yang rasanya meriah, ada.
13: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
14: Gurih karinya, berasa.
12: Harganya?
14: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
13: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
14: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
15: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
5: Dari Wings Food.
16: Everybody in the house, clap your hands up.
17: 97.7

0: Domisol siang hari ini. Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayati balik. Genjreng di genjreng Tayati. Hari ya, ini mau bawakan lagu apa judulnya?
1: Ingin itu malam.
0: Malam.
1: Dari di Tasik ya.
0: Malam. Dari malamnya dari Rita ya. Oke.
1: Okay. Ya.
0: Siap, kita jinglekan malamnya. Mana
1: jinglenya?
0: Kela jinglenya ieu tah.

0: Makasih Mbak Isma.
1: Sama-sama Teh Yati.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Kong Basar. Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Genjreng euy.
1: Genjreng. Merdeka. Waalaikumsalam.
2: Iya, nyata dari situ.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
2: Putus-putus kayaknya tadi itu nya. Di sana barangkali.
1: Bisa jadi, tapi kabelnya enggak ada yang nolek-nolek.
2: Soalnya.
1: Aya nu ieu meureun.
2: Tah gitu. Anu guru saya ilmu nya urang dari Badeur.
1: Apa judulnya?
2: Tembok Derita atau Isbah?
1: Ulu, Tembok Derita.
2: Kan semua penghuni warga Indonesia yang kebetulan ada di lapas sekarang bebas
1: setiap hari. Tembok Derita, bukan gubuk. Ya.
2: Bukan tembok-tembok
1: derita. Tembok dalam tembok derita.
2: Dari Asmin.
1: Asmin. Oh, Imin, Mang Imin. Siap, jinggalkan tembok derita.

0: Nah, tate, bener ieu mah lirik teh kumaha anjeunna we.
1: Terima kasih dari saya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka
3: pula. Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
5: Everybody in the house, clap your hands up.
6: 90.7 Kantor Parti.

107 Fortuna FM, Radio Panggenjreng dari Sukabumi. Selamat siang Ispa, untuk saudara Fortuna yang masih selalu setia kebersamaan di 97.7 Fortuna FM, juga streaming radiofortuna.id. Yang sudah bernyanyi, menghibur saudara Fortuna di rumah, juga Ispa di sini. Terima kasih banyak yang belum kebagian, satu penelpon lagi. Ya, kalaupun tidak, nanti langsung Ispa tutup aja. Kita bacakan atau sapa dulu yang sudah komen-komen di Facebooknya, Kang Dede Suryana, Socha.

Orang Depok juga ada, Esperanza. Oh, Al Pacino. Terus juga Petri Imut, Ibu Ipu, Kang Ateng, Abah YSL juga, Tumium Virgo. Selamat siang buat semua-semuanya yang selalu setia, standby terus. Atur nuhun ya. Ada lagi yang belum kebagian, silakan. Kalaupun tidak, Ispo langsung pamit aja sepertinya ya, Saudara Fortuna. Terima kasih yang sudah bernyanyi. Besok hari kita ketemu lagi di acara Domiso. Acara yang sama untuk tanggal yang berbeda di jam yang sama sih ya. Mohon maaf sekali lagi bila ada salah-salah kata dan kekurangannya. Atur nuhun, sesudah ini jangan kemana-mana. Dengan lagu-lagu Sunda di Gendera Parahyangan bersama Mbak Dede Negawati. Baik, kalau begitu Ispa pamit, tetap semangat, tetap sehat makin taat, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Ada lagunya Melili lewat Cinta Tak Bermata. Oh, apakah cinta bermata? Kalau cinta punya rasa kali ya.

memohon pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Jika engkau memiliki suatu kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mulailah permintaan itu dengan bersalawat kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wa Alihi. Kemudian memintalah kepadanya kebutuhanmu, sebab sesungguhnya Allah terlalu mulia untuk dimintai dua kebutuhan, lalu Dia hanya memenuhi salah satunya dan menolak yang lainnya. Sebaliknya, Allah pasti akan memenuhi kedua kebutuhan hamba-Nya itu. Carilah perlindungan kepada Allah Ta'ala dan mohonlah kepada-Nya agar memilihkan yang terbaik dalam urusan-urusanmu. Sebab sesungguhnya Dia tidak akan menelantarkan orang yang mencari perlindungan kepada-Nya, dan tidak akan merugikan orang yang memohon pilihan kepada-Nya.

0: Kaum damu sadayana, aturan jeung oyakil deungeun kareng sena tabuh tilu ngiringan dina gentra pareangan Fortuna FM Kencereng kaping ayeuna 17 Agustus di ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia anu ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka, rame lah pokok namanya. Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kentra Parahyangan Fortuna FM Kencereng.
0: Semangat euy. Merdeka.
1: Merdeka. Siap.
0: Hebat Fortuna di streaming saya. Masih kayak biasanya.
1: Alhamdulillah.
0: Teu aya nanaon.
1: Ngegenjreng kana mah.
0: Ngegenjreng.
1: Dimanapun berada.
0: Fortuna selalu ada.
1: Aya nang ngegenjreng.
0: Fortuna.
1: Selalu di hati.
0: Alhamdulillah.
1: Panas mentrang
0: teh. Ah, jadi teu mah teu betah matakna. Sukabumi paling indah mah teh dian di Bandung geus teu betah. Panas.
1: Ademnya
0: di Sukabumi mah ya adem-ademna di ditu mah kaluar wah teu kiat panas. Pokona
1: mau
0: megah.
1: Jabar jabar nuju pok nuju paroli ini teh.
0: Poli naon? Polibal.
1: Poli putri teh, polibal putri.
0: Oh. Oh iya mah antar daerahnya turnamen sehari tapi langsung
1: itu. Antar klub.
0: Oh
1: klub iyalah klub
0: di sahariken
1: sehari
0: langsung final gitu
1: di, mohon di update kan di kawungi
0: gaya.

0: Kan lamunnya lamun merek nu tertentu mah meureun 18 juta jadi 15 man gitunya. Rugi.
1: Oh, bari bagi direcak.
0: Nya direcak 12 urangan.
1: Perjuangan pan. Kapungkur perjuangan 10 orang nya berjuang melawan penjajah, ayeuna melawan
0: diri
1: kita, terutama
0: yang melawan diri kita
1: sendiri, hawa nafsu
0: nu hese,
1: hawa nafsu yang harus dilawan ternyata
0: hese nyata hawa nafsu mah. Tapi akang uyrah ya
1: kawihna mah
0: uyna iraha
1: enjing duka wangi pangenten
0: wangi ayeuna cuman sehari kaduananya
1: ninggal situasi lah
0: nyatu nu penting mah sehat lah nya ada tebih atuh ti di eta sabaraha jam pamiti Bandung sabaraha jam
1: di Bandung teh 4 jam.
0: Piraku ah genep. 4
1: jam.
0: Kemarin kebayang we nganggo na eta mah.
1: Mohon.
0: Siga balah.
1: Nah,
0: nya lah.
1: Tapi nah, atas biasa mah ada asa cakep tuh we.
0: Nya.
1: Kumaha jalan sae eta mah?
0: Sae tur aya jalan tikus teh.
1: Aya keleuweung.
0: Atuh keleuweung mah sieun atuh iweung-weungi mah.
1: Wae pan eta naon teh ame caket.
0: Lain anak tentara wae nu wani teh geuning nya. Driver ge wani keleuweung jalan anu.
1: Pamenya rata ke bisa urang mah da rarangkum.
0: Nya kitu teh mah.
1: Tapi dah nya aya wae ning supaya nu ngalangkung mah aya.
0: Nya aya tamah pan komo dileuweung nya amun jalan tikus mah kitu.
1: Mohon ngarada sieuna mah eta wae kudu ngagulantung
0: ning. Nya sok anu di jam ka jampangnya ka atas ka bungur anu ngagulantung. Pohonna teh aya nu entep dina depan dina mobil mesin didinya nya. Jal aya wae nyong celo.
1: Nya kitu.
0: Aduh.
1: Nah,
0: tapi da kumaha nya Kang nya ayat kursi marena. Kadang mah teu mentah ku ayat kursi ge nya.
1: Moal da nyumput teu teu mah urang
0: geus. Nyumput. Hayang kawinana teu mangga.
1: Kawinana mah eta we Pangandaran sesuai
0: aya. Oh, Pangandaran duh. Oh, jadi datang teu ka laut nanya.
1: Oh.
0: Teu ka laut.
1: Tacan angin we, tacan
0: Pangandaran, iya teh Dian can pernah teh Dian beberapa kali ke Pangandaran teh jantan wae aya we halangan teh aya we halangan gelah nya mun aya milik aya we halangan teh bade ka itu teh nya mun aya milik
1: healing
0: nya healing jauh
1: man caket ieu caket nanti batu karas.
0: Rawasan atuh di dinya mah cek beja mah.
1: Rawasan. Tiis pantaina ieu. Nya pasir putih.
0: Nya pasir putih mah pan ka hoyong sadayana ka dinya.
1: Oh.
0: Pangandaran mangga.
1: Kitu salamna nya. Kitu salamna ka ngodong mancandamel heula. Jang mancandamel.
0: Nyalira teh sasaha. Teu aya hiji-hiji acan, teu ayam teh si mamut teh haja. Caranya pan libur.
1: Oh, bohongnya, iya, nanti perlombaan. Iya,
0: libur. Pendengarnya kadang sadayana libur.
1: Libur, we. Dinten iya mah.
0: Penyari gayang nama
1: kita. Kalau ka Tehlis, kalau ka Mami Minoknya, Tehlisna.
0: Mohon.
1: Lajeng ka Kang Amaman Alvero.
0: Mohon.
1: Ka Mami Papi.
0: Manini, Manini karunya.
1: Manini mohon tas Kang Egi, Kang Santana, sahadeui atunya ka Teh Yuni.
0: Mohon.
1: Lajang ka Pak Joko.
0: Joko Weil.
1: Usman, Kang Aeng.
0: Paong.
1: Mohon.
0: Balebat.
1: Oh, tawa Om. Karang Balebat, Ibu Marwan, Ibu Liliana, Lujang Siang, Ipung. Kanggo kasadayana we dikumkeun di anu kajetnya
0: mangga
1: di bujeng enggalna ieu teh bade ka apang deui.
0: Oh mohon sok mangga atuh lejeng tugas we entong lapangna teh lapang terbuka Kang, lapang terbuka
1: Mohon outdoor.
0: Aduh.

0: nggak belajar.
1: Piano.
0: Karetang.
1: Piano resep.
0: Nya resep pun gitu mah. Komo yang mah disekaliguskan nya. Oh. Sampai ke Pina, beran sampai dini hari.
1: Duli kawangi lah, tahun 12.
0: Mohon, alhamdulillah.
1: Mohon, gitu katanya.
0: Mangga.
1: Waktu senang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana bi Kang Basar teh ah? Mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Gendra Parahyangan. Fortuna Gendre.
0: Kemana wae Abah Oon ih? Sok sono ka Abah teh minta ayat teh.
2: Kesalnya.
0: Sono.
2: Mana nyuhun?
0: Ayat tapi namanya.
2: Ayat. Mantengnya gitu.
0: Manteng wae Abah mah. Kawin hoyong naon teh mangga?
2: Hoyong ciremis ya.
0: Ciremis mangga.
2: Kidun kidun.
0: Ciremis.
2: Kalau neng Yuni sebelaknya.
0: Mohon.
2: Kang Mangan Apero.
0: Kamar servis semangat.
2: Surya.
0: Mohon.
2: Abah Darsa. Wow.
0: Terus.
2: Mama Bungsu. Serang Mama Sam. Neng Jati Bali. Serang Teh Mano. Serang Neng Hanibar. Kanggo Kang Amar servis. Mama Rindu. Kanggo Gula Aren.
0: Mohon.
2: Serang Ibu NR. Mama Indah.
0: Sarang Kang Budi. Bu NR sih ngana teh teu uih deui Abah. Teu uih deui ka Sukabumi mohon.
2: Kang Kang Budinya.
0: Mohon.
2: Putu Permana Yuda, Wilujeng Siangnya. Mama Abi, Ibu Ibu Sapuro,
0: Neng Sipa. Balebat.
2: Neng Balebat Kang Basar, Neng Liandri.
0: Mohon.
2: Yuli jeung siang kanggo kasadayana utami nama kanggo Teh Hajah nu mancen nama
0: Teh Hajah
2: papasna
0: teh. Amin amin.
2: Cariosana nama Gendra Parahyangan Fortuna Genjreng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelak jadi poiki kunaon ieu teh? Yeuh aduh. Aya wae gangguan teh ka Kang Basar. Tah. Sok moekan ieu mangga. Cicing.
3: Gendra Parahyangan. Fortuna FM genyreng hei.
0: Kana wungkul atuh.
3: Sehat-sehat.
0: Kamana wungkul taranae?
3: Aya.
0: Celo di ditu untuk kitu.
3: Oh,
0: padul.
3: Nah, tadi aya ini juga saya ke mana? Saya tadi ada miso.
0: Iya. Oh, yang kawinan naon atuh Kang Basar teh?
3: Sesuai dinten ieu we hayang karatagan pahlawan. Karatagan pahlawan.
0: Karatagan pahlawan.
3: Pahlawan.
0: Karatagan pahlawan. Aya.
3: Aya.
0: Irah diputer ah.
3: Dinten.
0: Karaga. Ah, judulna naon?
3: Dinten Kamis, dinten Jumat.
0: Karagagan. Oh aya aya. Pahlawan.
3: Aturan ah, sama teh jadi mancer bayan cendama buat sehat apa kau nanya. Kang Nono melung surat bahon, atur nuhun bah. Tadi teh sahano.
0: Bang Len, Bang Len. Bang Len.
3: Oh, Bang Len. Atur nuhun ya. Buat Bang Len yang selamat tugas sampai sukses. Kang Amo Kang Amar servis. Emil Dianri, Ibu Balebat, Ibu Ipung Sapuro, Ibu Luliana, Ibu dan seorang bilang Bapak Marwan. Kang Obah Yuni sareng Mas Bewokna nya.
0: Tuh enak mah sendirinya.
3: Oh sendiri. Kang Obah Yati Bali sareng Mas Tanona Teh Olive Mama Rindu.
0: Tapi lamun sendiri teh sok sedih pan biasa namanya kemana-mana diantar-antar.
3: Ah,
0: ai sorangan teh jadi sok sedih. Lamun sorangan ujug-ujug nging ngeceri gitu tah.
3: Kemana tugas teh damal deh?
0: Maot. Oh.
3: Kan kemarin saya sasi apa sih buburan kemarin saya main UI saya sudah damal
0: saha
3: eta istina acara kena Bayuni teh
0: lain Badian Ayuni mah henteu.
3: Oh itu sareng Mbak eta Bayuni.
0: Bayuni ada ieu mah Bayuni teh hubungan ieu mah lamun teh Dian ka mana-mana sok dianter. Bayuni mah tos rengse deui tos atosan ayeuna bari meureun nu enggal kitu.
3: Oh, gitu.
0: Nya.
3: Aku pingin mah ka bahawan bieu teh.
0: aku pingin kok abah on abah on masuk itu nampan bayu niki abah on nganyenggo sok gitu.
3: Oh iya. Kang Afi Udin, Kang Surya tanya naturan. Ah kang kasadayana.
0: Rame teh didinya 17-an.
3: Alhamdulillah. Kangen rada bentrok gitu ya tadi nama pada tingkat KRT-an pada perlombaan ngan rada bentrok karena saya mau maksud dikahkan di
0: ah gagal om saya gitu mah
3: gagalnya dapat palingnya anjing sih
0: nah nyatong gitu. Ayana ada acane waktu
3: ban ah,
0: iya. Selama bulan ya, Agustus kan nih mah
3: samingon lah kita gitu, sok berturut-turut dari tingkat KRT-an mah gitu
0: kan ya langsung yang ketika akhir bulan dangdutan weh
3: nyata gitu dah ya ke pada ngiringan lomba eta makan
0: ah makan naon
3: makan mak lomba makan
0: lomba makannya makanan nguah gitu
3: entah gitu nguah ya dan ya mak nu di pamrina sanes kayak piala nu pentingnya wareg
0: oh
3: jentui ya terus kita menang piala
0: kita menang oke nu penting wareg gue nya
3: Mun hatur nuhun kana waktosna.
0: Mangga.
3: Cariyosana mah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayo Kang Amar servis. Manini hayo. Mami papi hayo tong di lapang we panas. Sok manini ta mangga.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yati Bali semangat. Kumaha jadi teh Sabtu teh Yati?
4: Fortuna FM. Jenjreng
0: euy. Jenjreng euy.
4: Neng damang.
0: Alhamdulillah, hirobil
4: alamin. Alhamdulillah sing satrasna damang negelisnya.
0: Amin, amin. Mangga, yang kawih naon?
4: Ah, hoyong kawih nama eta we aturuntah we nu gampilnya neng.
0: Kamuhu runtah sok lah.
4: Nya ngintun nama kanu atos nyenengnya spesial nama Kang Neng anu geulis Kang Obang Len anggo Kang Basar sareng Bah Oon
0: ah mohon
4: nya sareng deui Kang Mami Mino
0: ah aya
4: sareng deui Kang Bapak Marwan sareng Ibu Na
0: mohon
4: Ibu Ipung Sapuro sareng Neng Balebat sareng deui Ujeng Jay
0: leres
4: sareng Mama Rita
0: mohon
4: sareng deui Kang Neng Aren sareng Neng Jule Neng Lisna Neng Olive sareng Neng Lilisna sareng deui Kang Neng Meli
0: Neng Lisna mah bener geulis Neng Lisna mah ningali profilna mah
4: nya sareng deui Kang Neng Yuni alias Neng Ratu
0: mohon Balebat
4: sareng Ami Ani
0: nya Balebat tos dikintun can
4: Oto, saya oh, neng Balebat sareng ibu etata ipung sapuro.
0: Mohon ngarendengnya.
4: Nah, sareng deui Yati Bali, sareng deui Kang Budi, sareng deui neng Kango Deden Banta, sareng Deden Gemo.
0: Tak, eta mohon.
4: Nah, sareng deui Kango Mami Papi,
0: Beres.
4: Mama Rindu, Mama Ranti, Pok Nura, sareng deui Kango. Wah aong sareng istrina.
0: Mohon.
4: Sareng deui Kang Egay, sareng Neng Sarahna.
0: Leres.
4: Pak Ben. Kang Santana, Kang Surya, Kang Asun. Sareng deui Kang Basar. Sareng deui Kang Yusman, sareng Kang BG, Kang AM anu di Baros. Sareng deui Joko Taung.
0: Mohon.
4: Nya sareng Amar servis. Duda Araban, Arya Kalakai, sareng Pucukna, sadayana tanya.
0: Arya Kalakai. Naik kata sekali-sekali ya tama.
4: Sareng Pucukna neng. Kango Neng Citra, sareng Cep Padri na.
0: Mohon.
4: Ya, sareng deui kango Mama Rita Ma Atos, Mama Bungsu, Mama Sam.
0: Mohon.
4: Sareng deui Mama Sipa, Mama Ences. Neng Iis anu di Cibadak, Neng Nina sanes anu di Nagrak.
0: Mohon. Di Nagrak.
4: Neng Nina tadi mungkin tun kuman ini 2 tahun. 2
0: tahun nah, kada ngadinten.
4: Aki-aki gaul dan nengnya. Sareng deui Kang Bray. Kang itu tuh Wahyu tahu sareng Kang Solehudin, Kang Hamid, yo tace jaur wok. Sareng Cep Gentir, sareng deui Kang Cep Cep Tendi, Abah Jaya, Cep Gondrong, Sareng Mahmud. Panennya ku mami ni teh kadayana kan tadi teh cenah. Ku cenah mani ni. Hoyong ni tenggol cenah Mahmud.
0: Ya sok senggol.
4: Di pantik tahu neng. Upami penak teh eta mani ni jagoan cenah. Bisa ka Fortuna saurna teh.
0: Ari Wahyu tahu teh ceket mani ni.
4: Nya Pak caket di dieu neng pabrik tahu wargi keneh.
0: Oh Wahyu teh topkeun atuh ngadinten senggol.
4: Ari Wahyu tahu mah anu dipisaan eta mah.
0: Oh ari nu mah eman ini naon eta?
4: Ari ieu mah ari pabrik tahu anu Cep Kentir Abah Jaya di dieu mah.
0: Oh.
4: Eta teh kami aya manini teh neng. Manini Fortuna hidup eta teh ti Fortuna nyetelna teh neng dugi ka wengi.
0: Oh, alhamdulillah tuh pabrik tahu Centir nya.
4: Ya, Centir Abah Jaya anu gaduh nama
0: Centir
4: Cep
0: Abah Daya Cep Pendi.
4: Ya, ai Cep Centir mah anu darah mah Mahmud.
0: Maksudna mungkin lamun ka dia nya anak kan tahu tidinya gorengkeun.
4: Upat neng osok nganak tahu goreng na
0: ngan. Nya tahu goreng na.
4: Nya tahu kok ngagoreng di pabrik.
0: Nya. Oh, tamat tahu.
4: Eta mah
0: tahu coklat.
4: Nya.
0: Oh, hebat atuh. Nya sing seueur we. Oh, nya asan tuh kamari mah teu aya eta.
4: Nya sok nyanak atuh ka ieu pangten neng mah.
0: Teu oge.
4: Sok nyanak neng sok seueur nyanak oge. Pas dua kali nyanak wae ka dinya.
0: Nya nyanak engke ku teh dian eta keun. Urang selatkeun heula di dieu nya, mong ka usok setia kitu mah. Namina teh saha pabrik tahu?
4: Cep Tendi.
0: Geula. Cep Pendi.
4: Ya Abah Jaya.
0: Nu gaduhna heula.
4: Iya, nu gaduhna eta
0: Cep Pendi. Cep Pendi ya, Abah. Cep Pendi Abah Jaya.
4: Ya. Anu damel nama Centir sareng Cep Jarwo.
0: Centir sareng Cep Jarwo.
4: Ya, sareng Cep Agung.
0: Cep Jarwo, Cep Agung.
4: Ya, sareng Cep Gondrong.
0: Cep Jarwo, Cep Agungnya.
4: Ya.
0: Cep Agung naon? Eta nu damel na?
4: Ya nu damel mantuna.
0: Oh, mantuna.
4: Ya damel di dinya ngurus-ngurus nawe anjeunna.
0: Nya bagian nananya. Genah boga.
4: Cep Gondrong sareng Mahmud, Neng.
0: Cep Gondrong sareng Mahmud. Seueuran nya geuning.
4: Mas seueur neng kumaha upami sasi sauma tarasarare.
0: Oh, tetep baru. Demi uang.
4: Eh sasi sauma neng kumaha teras-terasan ngadamel tahu teh.
0: Aduh eta teh nya. Eta mah ngadamel langsung digoreng nyarira gitu.
4: Iya, ngadamel langsung
0: dipasarkeun bareng nya.
4: Jangan dilebetkeun ka pasar gitu.
0: Iya. Pabrik tahuna namina naon?
4: Ngeduka ada pabrik tahu we mah ini mah teh terang naon-naon.
0: Taroskeun ke di mah ada disebat ku Teh Dian.
4: Oh, mungkin urang taroskeun deui nya neng.
0: Nya taroskeun deui ke mah naik deui anjing caroskeun.
4: Ya pabrik naon kitu nya disebatna.
0: Namina pan mah deui mah tahu enak atau naon gitu.
4: Mah tahu goreng komitan?
0: Nya awan teh taroskeun heula ngaran mun aya namina kan langkung sae.
4: Nya mungkin urang taroskeun. Yang ngarah disenggol ku nengnya.
0: Disenggol pasti. Dipromosikan. Itu di kampung naon heula.
4: Kampung Lebak Wangi.
0: Kampung Lebak Wanginya.
4: Ya.
0: Lebak Wangi. Naon Lebak Wangi.
4: Ya.
0: Cicurug.
4: Lebak Wangi Parung Kuda.
0: Parung Kuda. Parung Kuda, mohon tos, mangga.
4: Nya spesial nama kanggo neng, nya ada araratos disebat. Nya,
0: mohon,
4: neng Yati atos, neng Yati Bali. Nya tos ada Yana, kuman ini. Nya tos Ami Ani atos, neng Ratu atos. Aki Gaulge atos, nya. Aya nama spesial namanya eta kanggo neng. Nya sadayana, tasing sarehat sadayana. Penyiarna, penggemarna, pokoknya nama sadayana. Tinggi garampilkeun milik rezeki na nya neng.
0: Amin.
4: Nya, gentra
0: sarehatkeun.
4: Na FM, genjreng euy.
0: Genjreng euy.
4: Penyerai kaya mami papi gentos nyenengnya.
0: Nyata aca naik.
4: Oh mami papi sereng teh ipah sereng po atik tadi kintun 2 tahunan timan ini. Ya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So Kang Amar naik, Kang Amar, Kang Surya, tong cicing wedi panah. Panas di luar mah. Tah Kang Surya, mangga.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Parahyangan, or benjering kejadian.
0: Yang genjering merdeka, amon KB Kalapang teh Dian sorangan ya. Rugi. Wah, sampai kita araya.
5: Lupa gitu, nangeda.
0: Panglotikna wajihna gajina pangletikna amin hayang kawih naon oh mangga mangga urang hianatnya
5: ya iman ini ya
0: mohon aman semangat
5: olimpia senja ya tiwali nya tadi aya Kang Basar tah mohon mana pero di Kang Deden Bantas
0: juga, uh-huh.
5: Terus di ke Mama Bungsu lah, terus di ke Ibu Marwan dan Bapak Marwan lah,
0: Teka
5: Teh Yuni, yang terus ya, terus di ke Meliandri lah, Balibat, utamanya Kang Teh Diane, sehat Teh.
0: Amin amin.
5: Turun Teh waktu sana.
0: Mangga.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Surya mangga Kang Amar servis di Antos Arjunana Fortuna ieu. Tos lamin teu nepangan ieu penyiar. Sok enggalan tah. Mangga.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Para hiangan Fortuna FM bahoon di genjreng.
0: Bahoon di genjreng cenatunya.
6: Aturan wilujeng siang kasadayana. Wilujeng siang oge kanol kawate diannya wilujeng mancen nama. Mugi atin di paparinan kesehatan sinarang amin. Kalancaran tugas siarana dugi karengse.
0: Amin amin.
6: Pangdango deui sareng
0: siarannya. Mohon.
6: Di Kang Amar Romantis.
0: Aduh di pambian anak Amar Romantis. Emang romantis Kang Amar?
6: Kalau romantis selalu
0: selalunya. Da istri mah ku romantis mah eleh.
6: Mohon kena romantis.
0: Nya tong kekerasannya rumah tangga teh romantis.
6: Romantis seperti titik sandora sarang muksin abadi sepanjang masa. Ah,
0: terkait abadi.
6: Oh, nah itu titik sadar sarang muksin itu tiasa dianggo gambaran Kang Ono ya. Kadu rumah tangki pasangan wanya.
0: Mohon terus si jadi BJ Habibi sarang Ibu Ainun. Eta kan rujukan kepupus dua nananya.
6: Mohon abadinya.
0: Ayah deh jadi Widiawati sarang Sopan Sopian.
6: Oh mohon artis-artis kapungkurungkulnya.
0: Eta mah saretia anu aya nama duka atuh teh.
6: Koma anu pembosan mah.
0: Nya.
6: Ari hoyong sasabred. Sasati dua sasi bosan ah eta mah silakan.
0: Nya anu kitu mah padahal mah nya da sami keneh sih nya bentukna
6: naon-naon. Ah sami keneh mun benten teh dina lahir sareng adat.
0: Nya kitu.
6: Mohon lahir teh penampilan kitu nya. Aluarna. Padahal sami sadayana
0: panu aya nama puguhanan kitu Kang Amar. Nu aya nama casing na hungku sae.
6: Are eta nama.
0: Dukanya pancek dulur sumbang ge geuning. Dina lagu runtah ning.
6: Eta Rabi mah hoyong awet mah kedah emot kana awal. Ya. Awalna utang bogoh mikanya ah mika deudeuh. Pan aya rasa bogoh pirako eta sararabi urang paringan
0: ceurkeun. Eta sok aya bosenna pamaget mah. Nya.
6: Tapi aku rasa kanyaan mah gaduh rasa belas asih moal.
0: Tergantung karakter faktor gen, Kang.
6: Moal tiasa gatas.
0: Nya, aduh sakarang kumaha diladenan misalkan nya kantun tuang budak dipangdidikeun anger we. Aya nu kitu.
6: Wae nya.
0: Seueur rek aya di seueur komo gaduh mobil Kang Amar, gaduh mobil. Gaduh artos tangtungan kaset
6: tabingan saya
0: nya tah kitu mobil ayah pakai na duit lo banon deui awe ngarudag.
6: Mohon ya kas percaya.
0: Nyata tuh.
6: Panai kanan dunia mah sok habis nya.
0: Mohon.
6: Panai dunia mah.
0: Tanah dunia mah.
6: Da sagara rupik mung salangkung.
0: Nya kitu.
6: Kalau nak kerawas nanti di tenggorokan, lewat tenggorokan melaporkan imatannya.
0: Lapor, dan tinanya tina tenggorokan larasnya di kunya kuawas tanya. Dah mau tegar dua awas mama rawas, anak lagi nak gambaran bari degan.
6: Ada mata Diana.
0: Mohon maaf.
6: Kau nyentuh salam nanya. Pasiran bilian, kang okan emeng arenta, mugi asing sehat sekeluarga.
0: Amin, amin.
6: Kata senjau kenyah, aturan, mugi asing sehat. Mama bungsu sekar kantun kenyah. Gerawan er, aturan. Iya, warung makan tun kenyah lah.
0: Nyalah, tong awal ke warung juga Joko tahu. Ini alim kadinya ah, cina sabarahan, cina majar kente.
6: Salam kamu mabungsu, salam kamu miminya.
0: Mohon.
6: Mohon kakang Surya, Kang Basar, Bayu di sebelah, Sira Kantun Mama Sam,
0: leres.
6: Kang Maman Apero, Pak Oon Ogenya, aturan Kang Eden Bantan, Kang Oka Ibu Marwan, keluarga mugi asik sehat.
0: Amin.
6: Ibu Liliana, Meliantri Ogenya. Sira Kantun Ayah Susanti kayaknya.
0: Mohon.
6: Mama Kenanga, Kang Egi kah, alias Kang Sarif.
0: Ya.
6: Mami Ninok kita kantunnya sudah Bang Len man ini kan ini luar negeri anu capetan
0: rame tama kian lagi kita dah
6: rame tama
0: rame
6: kata nggak mam lenca cina pamit buca tijerau saya nyapait dollar spice lenca
0: Eta teh lamun salah pengertian anu buca di jero cenanya aduh man ini eta
6: ari nyentuh tulah sir.
0: Nya da cenah mata kan nya nutara tiasa diajak nyarios margi hayang gancang ngintun sin ka langkung ning.
6: Upami hayang sareng gogonjakan kada saparo-saparo ngintunan anu ayeuna setengahna anu anjing setengahna kitu.
0: Kitu kada no.
6: Bong sadayana da repot mun sa kecamatan diborong ya. Kecamatan
0: diborong.
6: Atuh Kang Amat kan ieu teh kasenggol atuh anjingna kitu. Bagi-bagi waktu. Nya man ini nya.
0: Nya kedah namanya.
6: Oh man ini kau meresepkan nih kak Afek.
0: Bang nama gitu nya.
6: Aduh mudah-mudahan cengkengnya Fortuna aja ABG seur.
0: Seur di Fortuna mah ABG na.
6: Oh serba ada di Fortuna mah. Bung KDW di radio mah. Menyenangkan, menghibur, menyakitkan.
0: Nya.
6: Namin aja di radio.
0: Di radio mah aya bisi nya
6: pokona.
0: Nya kitu.
6: Ada aturan dari jengki yang kawa kasadayana, jangan kita mudah-mudahan kita jantarkan bahan hiburan kawa kasadayana, kawa sedian, ada yang di wilayah Jemaah nama, mugi asih sehat salawatnya.
0: Amin. Nuhun
6: waktu. Assalamualaikum.
0: Mangga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buguh kasaha. Ayeuna urang aoskeun lah yeuh nu ngalangkungan WA yeuh nya ngawitan assalamualaikum Ibu Ipung Sapuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Ipung, sehat selalu. Genjreng gentara parehangan Fortuna FM genjreng euy. Udeung siang Neng Haja beulejeung mancen tugas, mugia sehat sapapaosna amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Lope lope lope lope. Hatur nuhun kasadayana anu parantos nyapa mugia sadayana sehat sapapaosna amin ya Allah rabbal alamin. Hadir hayang kawihna beguh kasaha. Mangga nya. Si Mami Minok genjreng. Wewah. Ngirim ka dahara antuk ka dieu hayang lagu mah. Mami Minok. Naon nah, dina nu aya bungkuskeun. Mani nyari itu ya cangkeng teh asa nyeletit banget gitu tah. Tanya iya ayin orang ikan ti ibu sarang bapak Marwan gentra parahangan Fortuna FM genjering ey. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gentra parahangan Fortuna FM genjering ey nyalira wae ya. Mohon ibunya lira wae lah da kumaha geuningannya ari nyatas kitu we kedahna meureun nyalira wae. Kadang masuk kayak ceri kita gitu, nyalira teh kumaha palebah enak sepinya teh jami wah rieur ieu mah. Sing sehat muga mugia sing sehat yang hajadian Megawati anu dipika cinta dipika bogoh. Baca keunye bu ieu mah ku abdi nya. Nu dipika cinta nu dipika bogoh ku Mas Bang. Pan tadi saur ibu ipung bogoh kasaha cenah geuning nya kitu. Janten imah bogoh kasaha atuh cenah teh dian teh henteu nya eta teh bogoh kasaha teh dian mah. Da pan trauma nya. Moal ah. Menikah di teh palalaur. Palalaurnya manini. Ngintun salam nama kong Bang Len, Pak Ben, Ujeng Jay. Lajeng oge dikintunkeun kanggo ka Mami Minok. Mami Minok, Mami Minok, Mami Minok tilu kalinya. Ibu Ipung Sapuro, Balebat, Meliandri, Olivia Senja, Teh Lilisna. Lajeng oge kanggo Ibu Liliana anu sesarengan dinten kamari. Alhamdulillah. Aduh, luatnya yang cerik ibu. Tos sehat, tos siap-siap, tos eta, aduh nyeletit gitu. Cara pun jepit banyak, tete eling, ya banyak kita. Nya kadang mah eling tu, kita tiba-tiba mende ayuna tu, mende tos panas, ya teh. Ah, kirang-kirang nama tapi nya ada kumadei atu, nya tos kieu kedahna ti Allahnya. Hatur nuhun oge kanggo Kang Bashar, Kang Surya, Kang Deden Bantas, kanggo Kang Budi, Olivia Senja, Marin, Laila Binangkit, Cina Jepit. Lajeng oge kanggo kasadayana nuju ngupingkeun dina Gentra Parengan Fortuna FM. Salam kenal we kanggo Kang Amar Serpi, salam kenal oge kanggo ka Mama Bungsu nya kitu nu aya di Bojong Lopang Mama Bungsu mah. Kanggo malah Mamah Lia, Mamah Lia, lajeng oge kanggo Bu Eis. Yati Bali Yuni atau Tanjung Sari Yati Bali hayo naik ieu ayeuna ditungguan ku Teh Dian. Laguna Nineng, Nineng, Nineng, Nineng kasaha. Aduh. Aduh. Geus bogo jelasna kumaha ieu lieur. Ah, Nineng, Nineng kasaha. Nineng Karaswati. Aduh. Alhamdulillah sarangannya bisa seri lah. Pangandaran Bang Len Mangga Yati Bali jadi mual. Kanggo Bang Len nuju nonton polinya cepil maka dia meureun ka radio da Pangandaran pan. Nuju iya, nuju perlombaan.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
3: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
2: Iya, Dik.
3: Bang, beli sabun krim ekonomi.
4: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
5: Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
3: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
2: Bu, dapat hadiah umroh.
0: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
3: Terima kasih sabun krim ekonomi.
4: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
5: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
6: Winscare.
7: Hi, Glitz. We are Glitter.
8: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih, Glitz.
7: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh. Langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
11: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
10: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
9: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
11: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
10: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
8: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
10: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
12: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
13: Ini mie sukses, isi dua.
14: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
13: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
14: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
12: Yang rasanya meriah, ada.
13: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
14: Gurih karinya, berasa.
12: Harganya?
14: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
13: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
14: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
15: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
13: Dari Wings Food.
16: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari mie sedap,
17: Ariel.
18: Hai semua.
19: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
18: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
18: Mie-nya kenyal.
19: Wah, enak tuh.
18: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
18: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
18: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ril.
18: Gimana?
16: bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
18: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
19: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
18: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: 90,7 Volume FFM.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Tentara Perahingan dinten ieu dinten kemerdekaan Republik Indonesia anu ke-81 merdeka merdeka merdeka merdeka merdeka kumaha bukan sanes bogo kasaha ibu ipung.

Sadayana masih kena ngupingkan kawi-kawi Sunda pamedila nyepan nuju ngagoler gitu. Duh nikmat pisan kawi-kawi Sunda teh. Naon wae judulna oge kurang Sunda maka anggo sadayana ge. Komo upaminu ngawihna teh du Sumbang atanapi Darso. Anak atanapi Asep kapinisnya dia kawina aina titip ka angin, titipkeun ka angin nya. Waong kemana we waong pepangita tadi weh wah.

0: Mani ini mana mami papi tenai kunaon tadi tuh saya. Ke pabrik tahunya duka naon namina teh.
1: Kita dengar di. Dan nu gareulis
0: nu bener. Nu goreng ge aya.

caket Kodim, seberang Kodim. Jadi kanggo iya. No ayah di mana ya? Pabrik tahu. Cependi Abah Jaya nugaduhnanya Centir, Cep Jarwo, Cep Agung, Cep Gondrong, Cep Mahfud. Naon pabrik tahu nate? Di kampung Lebakwangi Parung Kuda tebihnya.

0: rangkulan salila.
1: Gentering eh.
0: Mami sekedap.
2: Rida tengah jodohmu.
0: Saruak kene ige wa awal.

0: Kan kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
3: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
3: Flu

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 90,7 Fortune FFFM.
4: Ah, mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, serendang-rendang.
6: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
5: Dari Wings Food.
8: Dika, beli ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
9: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
8: Iya, Dik.
9: Bang, beli sabun krim ekonomi.
10: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
11: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
9: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
8: Bu, dapat hadiah umroh.
5: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
9: Terima kasih sabun krim ekonomi.
10: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
11: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
2: Wings Care. Yes, yes.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
1: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
1: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
1: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ariel.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh. Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
11: 90,7 Fortune FFFM.
12: Haturan kanggo ibu sareng bapak Marwan. Kulawara sanaya di Sukabumi nya wilujeng langson. Kanggo Mas Mamang oge atuh nikmatnya di Sukabumi tipis. Aduh, di luar geus sapatos panas Banjarmasin. Kawinan ini.

0: Sok mami khawatir sih tadi wahui. Kalarasan dari di iklan, kalarasan aja lagu. Mangga mami. Sok diantos ke teh dia. Mami anu buminas ada acan andus. Ya di Bali hayo. Lomba karaoke gitu. Sok mami enggalan atuh. Bade moal ya. Mama bade tutup ke teh dia. Atau non kesadaran para sengeringan jabung lawung mangga ta mami. Mangga. Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Maha Sahaja Damang.
0: Damang Gendra.
1: Gendra Parahyangan Fortuna FM. Kinjreng euy.
0: Euy, mami papihna aya teu?
1: Papihna nuju di payung nuju dangdutan.
0: Oh nuju dangdutannya mohon pan aya teu ramenya. Mohon. Mohon. Hayang kawihna teu mami.
1: Hayang bulan due.
0: Bulan mangga. Kintun. Kintuna kang usaha.
1: Kintuna Kang Emanini, Bang Len, Kang Santana, Ujeng Jeng, sareng Mama Ritana. Oh, Neng Mel. Jule. Ndu, Ibu Itung Sapuro. Olip, Teh Lilis. Kang Basar, Pak Ben. Waong sang istrina. Oh, Mami Hinok.
0: Mohon. Balebat, balebat.
1: Balebat mohon hilang.
0: Mohon.
1: Balebat. Sareng Maman Servis. Sareng Deden Bantas, sareng Deden Gembol. Sareng Pok Nura. Sareng Mang Centil.
0: Rahmat Irawan. Rahmat Irawan.
1: Rahmat Irawan. Sol.
0: Tuh. Man ini mah kitu da awan sinyalna. Halo?
2: Halo Gendra Parahyangan Fortuna FM.
0: Well. Well. Well.
2: Well.
0: Joko.
2: Well. Teh aja.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Kenalan ya orang Bandung.
0: Saha namina? Joko Well. Joko Well.
2: Nyalira teh aja.
0: Nyalira pan teu aya. Oh. Nyalira we sesuai kenyataan anak.
2: Oh gitu.
0: Dap itu Sadito pan resign nih Ren.
2: Oh Adito. Oh kunaon.
0: Kamana wungkul atau sanes sebetahan merenan tidak sesuai dengan ekspektasi.
2: Oh iya iya.
0: Gitu merenan.
2: Mohon pasti gitu nya.
0: Mohon. Gitu. Yang 10 juta merenan.
2: Padahalnya lah.
0: Kamana ya heula we da rezeki moal ka mana atuh. Ah.
2: Mohon, mohon, mohon.
0: Kawina yang mana? Ageung,
2: aya nu ageung cenanya.
0: Capek.
2: Nah, ngadodong pedes
0: cenah. Nya.
2: Matanyakan eta.
0: Ageungnya. Kawina yang naon yang mumpung aya waktos?
2: Oh iya we atuh nya teh aja kawina ieu.
0: Naon?
2: Naon ya? Hayang kawin atuh lah deui. Hey. Gitu.
0: Yang kawinnya.
2: Yang kawinnya atulah.
0: Sok mangga ngintun ka saha.
2: Anu namanya mani ini ya.
0: Mohon. Sanes, mami, mami.
2: Oh, mami, mami, papi, mani ini, Mais. Mami Hinoknya.
0: Mohon.
2: Terasa Olivia Balebat Meliandri tah.
0: Mohon.
2: Meliandri, malam Minggu kemarin di mana Meliandri?
0: Di mana cenah? Di Radio Sanes.
2: Di Radio Sanes.
0: Oh, baruknya gitu. Cenah mah
2: sih. Aren. Teh Aren. Terus itu Ujeng Jeng, Pak Ben, Maman Apero. Itu teh Bang Len ya? Bang Len. Asun. Itu Kang Egay.
0: Oh, Kang Egay tara naik.
2: Kayaknya ya utara naik.
0: Oh, biasa celod itu celod dia.
2: Oh gitu.
0: Iya. Cuma
2: nangki itu, cuma nanggali itu.
0: Cuma Meliandi mah tara kemana-mana.
2: Meliandi mah, ya malam minggu di Fortuna ngajakan gitu.
0: Ngajakan ke Fortuna, nah tusan ke Fortuna. Tuh oh, Meliandri. Cuma biar ayah orang... di mana-mana Meliandri.
2: Meliandri.
0: Tong sok mitna.
2: Oh, itu atuh. sana salah iya sama salah penafsiran mungkin aja.
0: Ayo dipotong, gitu tong kacaturkeun.
2: Oh gitu. Nah gitu.
0: Tuh, nah, gak, gitu-nya, langsung melani lagi naik dah amek sana.
2: Ah, ayo enggak ada ieu mah tun tuh ieu pek. Salah ieu.
0: Melian dina yang ngopi nyalira meureun.
2: Oh, rapanan eta mah sanes mitna di mana-mana. Melendi kan mah hayang tepang malam Minggu cenah gitu.
0: Di radio.
2: Di radio masa ada lain di lain di luar. Oh gitu. Jadi satu alat gitu. Sakit.
0: Padahal kedah jelas. Malam Minggu cenah. Apunten
2: teh Meli beli lah.
0: Melendi aya di mana? Aya di Nusantara mohon cenah tadi kan gitu ngajawab.
2: Oh,
0: taroseun ka Meliandi ambekeun ta Meliandri.
2: Ah, moal. Hate Meliandi mah.
0: Pak Ben kemarana wae anu tos.
2: Jamina balabah sumea moal moal. Itu gordat teu
0: teh.
2: Moal moal sawalampan ku teh haja ku teh.
0: Tah, puas kasenglet ku Pak Ben. Sok Pak Ben tasikat.
3: Tentara parayangan Fortuna FM genjreng euy.
0: Tadi dipanggi-panggi ka mana Pak Ben meuwih pertandingan panjat pinang?
3: Tah, kitu padahal mah songong teh capek.
0: Capeknya. Panon tah ada mana ngecat-ngecat naon teh ngecat-ngecat naon saya nih.
3: Jam panas seur-seur padahal ka mah teh tenang pramuka moraran kali sareng PHBI. Pak Ben teh capean bukan mah bari.
0: Atuh alus lah. Cici maong.
3: Hayang on air atuh pungguhe da pamian. Dapat kamari mah da barudak kita nuju ngecap bente kana radio. Ayo yeah. Ngararamek. Ah, cenah pamian hayo kana radio aja.
0: Sedek cicing di radio.
3: Ngararamek.
0: Sudah saya alhamdulillah. Sudah udah ada udah hari. Kawina digabungnya saya waktosna.
3: Iya, lagunya mah digabungnya ka anu tos soan salam puskes katanya dina siang ieu nya dina kawit-kawit
0: Fortuna dikumkeun.
3: Eh ka Badian tadi jatuh gas nyalira semangat Badian nya 45 pokoknya
0: sendiri. Ayo ngarah bagian mel heula ye mel heula. Ayo udah.
3: Ayo mangga
0: dikatakan. Waalaikumsalam tah mangga. Melisa kumaha kau
1: pinggir. Assalamualaikum. Bentar aku nanyakan Fortuna FM. Hey. Apa itu Mas Joko? Hey.
0: Tuh, cenanya.
1: Mel baru nyampe di rumah pas banget denger di radio. Ngetel. Radio enggak mati tuh. Tambah aja dari
0: tadi dari hobinya. Pagi iya.
1: Mel kan dari lapangan baru santai pulang. Eh, naon? Ada suara itu bilang-bilang malam Minggu di radio lain di punten kupingkeun we sok ngadangukeun di radio sanes Emil Yandri teh
0: aya teh aya cek si Mamih Minok oge eta saksina si Mamih Minok
1: iya
0: mah kumana-mana aya mah Joko weon pokok kumaha mah waaong
1: Mas Joko kan cuma bilang gini Mas Joko malam Minggu ayo apelan tah badinu di Fortuna gitu
0: nah gitu bener eta mah di radio Fortuna apelan ae
1: apelan di Fortuna itu apelan gitu mungkin dia gini kali aja Meliandri malam Minggu ke mana ah gitu mungkin
0: bukan
1: aja dibilang di radio lain langsung nyaut muhun
0: ini cerpen liar
1: awas ya Mas Joko
0: hari teh dia ai teh Dian mam mengapa Meliandri ada di mana tuh sana kitunya emang di radio lain iya
1: cina iya
0: mau ada saksinya si Mamih Minok nggak gateng
1: ada itu udah aja lagi namanya kemana atuh
0: udah radio lagi nggak dapat kemana-mana udah ditakdirkan sama Allah bener. Ya Fortuna doang paling nggak genjreng lah
1: iya gitu. Gitulah pokoknya mah genjreng
0: udah beres untung ikutan
1: ya ketahuan Mel pas udah nyampe di rumah
0: eta mah untung ya tadi nama mau diangkat ke Joko Webda soalnya tiap pertemuan alimayaningnya ah dia mah diangkat itu gue naon yang angkat
1: ternyata ya Mas Joko
0: oh, ngomongin itu
1: aduh
0: ada si Mamih Minok saksi
1: Mas Joko Mel pas nyampe banget dasar harus ketahuan tuh nah kalau orang yang enggak ngerasa mah pasti di
0: komplain
1: dilindungi
0: untuk Mamih Minok hayo burukan cita iya si Mamih mah depan nyetel wae kalau lagi dia enggak mau nonton dengerin yang lain cina ayah iya si waong ta
1: nah Mais pernah bilang gini ke Mel
4: Mel, Mais, maaf ya Mais, ini mah ada cerita Mais. Mais udah di SMS sama di menara. Oke, okay, mah enggak apa-apa. Nanti Cina Mel mau di itu ya, mau disenggol. Ih, jangan, kata Mel gitu. Jangan disenggol sama di radio lain.
0: Ya, benar.
4: Soalnya enggak gituin. Kata Mais, "Oh, iyanya, iya jangan, Cina, hey, jangan."
0: Mel, gitu.
4: Apaan sih tadi senggol di radio lain? Atau nanti orang dengar disangka Mel di situ,
0: ya, ya kan? Gak sih mami, tah cina Mel ya, nu nyenggol padam nu nyenggol gitu.
4: Nah iya gitu.
0: Eh tadi yang mama ngajak Mel. Kan untung. Ya untung radio nate tekeng nu lain, jadi lo mau biasa nguping
4: kan. Walaupun apa ada yang lain juga, memang tetap nggak akan bercabang
0: lagi. Ya, nggak enaknya ya. Bercabang teh.
4: Iya nggak enak. Sakit hati ujung-ujungnya
0: nanti. Iya gitu. Mending didilah ya. Di Fortuna tos ngetopnya ah. Tuh kadang ngebalabah deui tos.
4: Ngapain?
0: Tos jadi ratuna di Fortuna.
4: Ratunya mah bahagia atuh
0: ah. Oh, itu atupan apan ima fan. Naon tapi saeb ketangkawih nama.
4: Awios amua entos we ibun salam nam sadayana nu tos mintun teh hatur nuhun. Mugia sararea sadayana.
0: Amin amin.
4: Moga bahagia oge sehat-sehat.
0: Amin.
4: Panjang yuskana rezekina. Hatur nuhun ya bahagia.
0: Mangga-mangga.
4: Salam kang Mami Mino.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Gomel. Hatur nuhun kasadayana pamit ah Teh Dian di Tabutilo aya Bang Hari dina Gotun. Hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencring euy.

0: ampunan berkat Al-Quran. Suatu hari, seorang lelaki menemui Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dan mengaku bahwa dirinya telah mencuri. Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Hukuman bagi pencuri adalah diputus tangannya. Apakah engkau tetap mengakui perbuatan tercela itu?" Untuk kedua kalinya, ia mengakui dosanya itu. Imam bertanya, "Adakah engkau hafal ayat Al-Quran yang dapat engkau baca sekarang?" Lelaki itu menjawab bahwa ia hafal seluruh surat Al-Baqarah dan ia membiasakan diri untuk membaca surat itu. Imam Ali alaihissalam berkata, "Pergilah, aku memaafkan tanganmu berkat surat Al-Baqarah yang kau hafal." Asiaat bin Qais memprotes dan berkata, "Apakah engkau meliburkan hudud ilahi?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Apa yang engkau ketahui tentang hal itu? Ketahuilah, apabila di balik sebuah kejahatan diajukan saksi dan bukti, maka seorang imam harus melaksanakan hudud ilahi. Tetapi apabila si pelaku kejahatan itu secara sukarela mengakui dosa dan kejahatannya sendiri, maka imam boleh memilih dengan memaafkannya atau melaksanakan hudud ilahi, hukuman Allah."
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggincring di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 5 sore atau juga sampai pukul 17, di mana untuk sore hari ini ya, di hari yang ke-17 di bulan Agustus 2026, kita ketemu lagi di acara Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng. Oke, seperti biasa, ini buat saudara Fortuna yang saat ini masih nongkrong di depan radio dan tentu punya waktu dan juga punya kesempatan untuk request lagu kemudian juga berpantun, ditunggu teleponnya di 08 15 14 907 907. Ya, ditunggu sampai jam 5 sore. Kita akan coba terima telepon yang pertama, siapa nih? Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Goyang pantun Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng juga, Teh Olive.
1: Iya lagi.
0: Panasnya.
1: Sarudang. Mani yung yang ki.
0: Nyata lamun nyesih teh mah gantang garing beureun poe itu ya.
1: Kuhan
0: menjarin pisan. Garing pasti. Ta didinya sesekan kabeh atuh nu barau teh.
1: Teu bararau mah warangi atuh
0: sebab. Juganya. Lagu apa lagu nih?
1: Pantun heula meureun.
0: Iya, pantun. Jingle dulu ya.
1: Iya.
0: Coba jinglenya belum dikeluarin nih. Harus di udah rojok wae ya mah jingle teh.
1: Mana?
0: Bendera juga kalah bijil. Kamu tidak ada umum baru-baru bijil. Tuhnya, kalah. Eh, pan bener beran hor. Eh, tage bun solokan, lemon bepetan di rojok beran hor.
1: Oh, iya, apa solokan untuk itu teh?
0: Aye, kita semua lagu di rojok kita, yang kucingir, iman rojoknya.
1: Aduh,
0: hei, kau sih di rumah aku. Siap, jingle.
1: Berangkat.
0: Aduh. Lamun selokan gede ta, selokan tiba kucingir.
1: Halain kucingir ke jempol.
0: Lamun selokan gede ku curuk, jempol mah tara pakai nyolok, di mana-mana oge.
1: Sama paranti kana hayam meureun.
0: Curuk atau jempol kana hayam?
1: Curuk kana.
0: Aduh, ayeuna awet mah nada. Siap.
1: Sarudang bayang yang boro-boro hayang keprak-apraknya.
0: Aduh. Oke, saya diimbalah situ ke mana-mana lah.
1: Kak, Bang.
0: Rek naon kaluar oge.
1: Itu nanti lomba makan mie. Pake bakso. Temenang oge kena ada warung.
0: Bener model lomba makan wuduk gitu ta. Temenang warag-warag nawe hungkul lah.
1: Warag gue lah.
0: Siap jingga.

0: Boleh ei.
1: Okey, sekarang ke Pantun.
2: Jalan-jalan beli pepaya, pulangnya bawa roti keju. Kalau merah putih di bendera, merah biru maunya di dompetku.
1: Apalah dompet di dinyam pasti merah biru gitu. Kadang-kadang merah. Ari keur biru mah keur loba duit, lamun teu bukan merah.
2: Saya paham. Lamun keur teu boga duit pasti paham merah.
1: Lagu apa? Lagu.
2: Lagu nama eta nih. Indonesia merah darahku.
1: Atau lagu Indonesia pop atau apa?
2: Ah, yang dangdut lain.
1: Gak ada.
2: Adanya. Atau mendingan kena lagu nanti nu kitu-kitu nih enak.
1: Nah, nggak sudah biasa lah kalau nggak
2: sudah. Nu biasanya. Nah, nu biasa mah Bahtera Cinta ya nu kitu resep lah. Digenjengkan buat Marin, buat Meliandri ya. Yang lagi haridang, puncak puyeng teh sama meureun haridang.
1: Pasti
2: eta mah. Buat Ibu Ipung Sapuro ya. Buat Teh Lilis bareng keluarganya ya. Semoga suaminya lekas sembuh ya.
1: Amin, amin, amin.
2: Ya buat Bella ya, buat Kang Budi.
1: Eta teh Teh Lilis adek teh bukan?
2: Iya.
1: Waduh, karunya teh.
2: Suaminya sakit.
1: Heeh, sing enggak damang we gitu.
2: Amin.
1: Doakeun gitu.
2: Ya doakeun we ya. Buat itu siapa teh? Kang Santana, Kang Bazar. Kang itu siapa teh?
1: Kang
2: DG.
1: Kang DG.
2: Buat Mbak Yuni ya, Teh Anibar.
1: Boleh.
2: Mama Indah, Teh Asi, Teh Citra bareng Kang Fajrinya, Teh Ranti. buat terus. Egy ya. Buat Waong, buat Waongnya bareng Mama Nurulnya. Buat Mama Nura, buat Manini. Mami Papi. Kang Surya ya, kang oh ujeng jay. Buat semua aja deh lah.
1: Siap.
2: Soalnya ya tehnya ditalar.
1: Banyak itu.
2: Cuma pakai pari rimbon. Dah hari dan pari rimbonnya pakai kiki pri ke hari dan pisannya. Panas. Paling mantepnya. Buat Bang Aji semoga sehat selalu ya Bang.
1: Amin, amin.
2: Ucapannya. Ada kata yang paling indah selain assalamualaikum, merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
6: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
5: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
6: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
5: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Jadi gitu ceritanya.
9: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
8: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
9: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
8: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
9: Kenyalnya maksimal.
8: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
9: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
8: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Oke, sementara waktu tinggal 19 menit lagi menjelang jam 4 sore. Jadi masih di acara Goyang Pantun Fortuna FM bersama Risa Nosa sampai jam 5 sore. Berikutnya, halo, selamat sore.
1: Selamat sore kembali Goyang Pantun Fortuna FM. Genjreng euy, merdeka.
0: Merdeka, ujeng jay, merdekanya. Aduh, lah, sehat ya.
1: Alhamdulillah, Bang.
0: Sip, kalau begitu sehat, ya? Kebetulan sehat nih.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, cuma belum minum kopi nih.
1: Oh, ntar lah tuh ngopi.
0: Barusan ngerekam dulu gitu. Ya udah, siap juga ya.
1: Siap.
0: 3, 2, 1.
1: Fortuna Radio Tanjung Beringa di Sukabumi. Fortuna FM.
0: Oke, sekarang pantun.
1: Pantun. Beli strawberry seberang rumah, diborong bawa peti. Bang Hari orangnya ramah, tidak sombong dan baik hati.
0: Aduh, ya, tanya. Duganya. Aduh, Ujang Jaya lagi.
1: Sama Bang.
0: Lagi di rumah ya teh.
1: Iya, baru selesai lomba, Bang.
0: Oh, ikutan lomba juga ya?
1: Enggak, anak aja.
0: Oh, kirain dirimu ikutan juga gitu.
1: Ya. Pengen lagunya, Bang?
0: Apa kira-kira di lagu?
1: Nur Halimah, Matahariku. Spesial permintaan ini teh.
0: Nur Halimah mah dari Mansur siapa itu?
1: Yang nyanyinya Nur Halimah.
0: Oh.
1: Judulnya Matahariku.
0: Matahariku. Matahariku itu ada dari Iis Dahlia.
1: Bukan dari Iis.
0: Bukan ya, tapi pengennya dari Nur Halimah.
1: Iya.
0: Boleh lah kalau gitu.
1: Spesialnya buat yang udah minta lagu ini aja, Bang.
0: Aduh.
1: Yang udah bawa anak main.
0: Aduh.
1: Salamnya
0: buat siapa?
1: Buat korban nandas, Mama Rita, Amiha Andi, Teh Citra sama Kang Pajrinya ya,
0: yeah.
1: Ibu Ipung, Teh Olive,
0: betul.
1: Mama Rindu, Wak Aong, Kang Santana, Abah Kerdil, Kak Egi, Pak Ben, Manini, Mami Papi, Teh Aren, Ponura, Mama Indah, Kang Dege, Kang Bantas, Kang Deden Bantas, Kang Solehudin ya,
0: betul.
1: Buat CCS Kening ada Teteh Mel yang ada di Puncak Beuyeum.
0: Ain apa wae Puncak Beuyeum euy.
1: Apa tuh pan? Buat Awang Balon ya.
0: Awang Balon. Jangan
1: buat Bang Hari. Ucapannya. Ke Bekasi beli lemari sama Seeng. Terima kasih Bang Hari Genjreng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh. Terima kasih Ujeng Jay. Selamat sore juga untuk Waong ya. Semoga saat ini Waong gak kemana-mana nih. Lagi nguping ya Waong ya. Waong.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga. Aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Di.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
1: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Wings Care. Yes.

0: sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.

0: Oke, sekarang waktunya tinggal 7 menit lagi menjelang jam 4. Langsung aja deh kita angkat telepon. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Merdeka, merdeka.
0: Merdeka.
1: Apa kabar ya?
0: Alhamdulillah, baik-baik saja, Waom.
1: Ya, terima kasih atas Bang Hari kalau ngantaran Seti di Barcelona. Ada kan sangat cerewa, Waom.
2: Duganya.
1: Tinggal-tinggal Bang, berangkat Bang.
0: Siapnya?
1: Yuk.
0: Oke, tapi ngomong-ngomong lagi di mana nih?
1: Lagi di rumah. Oh, ini mau main bola pakai daster.
0: Oh, dikirain teh perkiraan Bang Hari Waong lagi di Jambe Ngora.
1: Jambe Ngora di mana?
0: Sugan eta.
1: Oh. Dodor diam.
0: Hop. Jinggal.
1: Berangkat.
0: 3, 2, 1.
1: Fortuna. Radio Mandiringa di Duta Bumi. Fortuna FM. Ya,
0: oke. Wow, sekarang ke pantun.
1: Siap.
0: Coba.
1: Gigi 2 beli bacang sama ketupat. Bisa ngaji, bisa ngadoa, gancang menang berkat itu Bang Hari.
0: Aduh, tak berkat. Besek menang besek.
1: Menang besek itu petisi. Emang jomet.
0: Jomet.
1: Ada lagu Bang ah.
0: Boleh lagu apa nih?
1: Ah, lagunya itu aja Tanda Cinta dari Megadeth.
0: Oh, siap itu mah ya, lagu
1: kesayangan. Ya.
0: Seharusnya
1: berada Mama Nura
0: di sisiku orang Cicuru. Seharusnya engkau berada di sisiku orang Cicuru.
1: Terus Haji Maman Apero.
0: Seharusnya engkau berada di sisiku orang Cicuru. Orang Cicuru.
1: Terus buat Mami Nino ya.
0: Seharusnya engkau berada di sisiku orang Cicuru. Mengapa kau titipkan cintaku padamu tapi kau jatuh hati pada orang lain? Hatiku mengenes. Sakit hatiku, Jenderal.
1: Spesial kedua buat Bang Hari. Semoga panjang umur,
0: digampangkan
1: rezekinya.
0: Amin.
1: Digampangkan segala
0: urusannya. Goyang Fortuna FM. Genreng.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, terima kasih Tanda Cinta. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang pantun Fortuna
0: genreng. Dengan siapa genreng?
3: Ini sama Abah Kerdil.
0: Oh, Abah Kerdil.
3: Iya.
0: Abah Kerdil di mana Abah Kerdil
3: teh? Di hatimu.
0: Aduh, anjir, malah udah bencong lu kieu mah bencong. Aduh. Aduh, angel laki ka laki ge mah bencong sugan ieu mah ye. Ka laki di hatimu, ka wewe di hatimu.
3: Kalau siang sih ke Abah, kalau malam sih apa ya? Kalau malam siapa ya? Nama malamnya itu suka bakal di depan Fortuna tuh.
0: Siaplah, Mbak Jinggal siap, Mbak.
3: Iya.
0: Mbak Kerdil, 3, 2, 1.

0: Oke, sekarang ke pantun.
1: Ikan pari naik perahu.
0: Ikan pari naik perahu.
1: Bahari, I love you.
0: Aduh, Bahari, I love you too. Bakar dia lagu apa tuh?
1: Lagunya apa tuh yang ini aja lah. Lagunya ke yang dari Wajro Mate Lidah.
0: Oh, lidah tak bertulang.
1: Ini bukan.
0: Eh, kumat ya lagu lidah lidah.
1: Lidah itu sangat tajam.
0: Oh iya betul. Lidah itu sangat. Aduh, kumat kayak jodoh coba sedikit aja. Apa bahar gitu tuh?
1: Lidah itu sangat tajam karena
0: gini kerjanya pohdeh. Pohdehnya, saya lidah apa namanya? Siap.
1: Lidah apa namanya?
0: Buat siapa kirim salamnya?
1: Kirim salamnya buat yang baru santai. Oh siapa?
0: Iya mah, umaki aja sekolah tuh ya doh.
1: Nyata faktor U, faktor U.
0: Nyata Waong, nggak tahu.
1: Ketemu sama bebek hari itu gitu.
0: Waong lu bete.
1: Oh, Waong selamat sekali Waong ya. Kira tadi ada ujeng jeng juga ya.
0: Ujeng jeng.
1: Itu teh aren ya.
0: Teh aren.
1: Buat Nura juga ya buat tukang nyetir tantana buat tim besar juga buat Mama siapa teh Mama. Lupa lagi. Ya, Mama. Pokoknya semuanya di kubanya tuh.
0: Ucapan, ucapan, ucapan.
1: Di kubanya buat semua pantun
0: ya, semuanya. Udah ucapan, ucapan.
1: Ucapannya goyang pantun pertuna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini terima kasih untuk yang sudah komen di Facebook ya. Kita akan baca. Ada siapa nih? Oh ini ada dari Abah Wesel Acang ya. Ini bukan Abah Wesel tapi dari Acang Hasan. Acang Hasan, assalamualaikum Bang Aji. Waalaikumsalam. Goyang pantun Fortuna FM Genjreng E. Nyimak selalu dari kawasan Berkah Gunung Undut. Fortuna Genjreng Pisan Ey, katanya. Oke terima kasih Kang Acang. Kemudian juga Susilawati Aira. Goyang pantun Fortuna FM Genjreng E. Selamat siang Bang Hari dari Cisaat nih. Oke siang kembali. Kemudian juga Dumayanti hadir dari warga Stabat Langkat Sumatera Utara. Terus juga Abah Wesel Sampangan Gianyar Bali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Bang Hari. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Oke terima kasih. Kemudian juga Fitri Haryati alias Fitri Mucikaret pantunnya. Cinta sejati tak pernah pergi, akan hidup dalam bentuk kenangan yang pernah menyapa jejak kebaikan dan orang yang kita cintai pingin katanya dicintai. Lagunya Christine Panjaitan ya, Secawan Madu. Sayang spesial buat anakku tercinta. Oke. Dan ada spesial di sini buat suami Bawel, Erwin Ijem yang lagi kerja di Brunei. Mantapnya buat Bahri yang ganteng. Oke. Au ah katanya. Dukanya. Aduh, pengen dari Christine ya Secawan Madunya. Siaplah kalau gitu. Terus juga terima kasih ini untuk Ipung Sapuroh. Ipung Sapuroh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Goyang pantun Fortuna FM Gendring E. Selamat sore Bang Haji, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Pantunnya, ke kondangan pergi berlima, pulang lewat hutan jati. Bukan hanya selalu bersama, setia itu mampu menjaga hati. Salam buat semua fan Fortuna, semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Aduh, ya ya. Kemudian juga terima kasih terakhir Reni Rentina. Assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam. Ini dari Medan ya. Terima kasih untuk orang Medan Reni Rentina. Sekarang kita ke lagu dulu gitu. Untuk Waong, silakan Waong. Lagunya disimak saja baik-baik ya. Tanda Cinta dari Megi Jakaria. Dan sementara waktu baru 3 menit bergulir dari jam 4 sore.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan. Tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino.

0: Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabin Tanah, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.
1: Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ariel.
2: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Oke, sementara waktu sudah jam 4 lebih 31 menit. Kita kembali lagi di Fortuna Goyang Pantun ya, sampai jam 5 sore saja. Dan ini terima kasih untuk Mbak Yuni yang lagi sibuk ya, Mbak Yuni. Kemudian juga untuk Cucu, selamat sore buat Cucu ya. Mama Rita juga selamat sore. Marin juga selamat sore. Gula Aren juga selamat sore. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore. Goyang Pantun Fortuna FM. Gendreng,
0: ey. Gendreng. Mama Indah.
1: Ya.
0: Bisa nyanyiin jingle?
1: Bisa.
0: Asli nanya ya, kade ya. Bisa-bisa bayang itu. Bisa lingket ya.
1: Bisa.
0: Bisi gitu. Coba aku maha mimitinah yang nyawa coba bahari.
1: Fortuna Radio Panggendrengna di Sukabumi. Fortuna FM Genjreng euy.
0: Bener tapi nama euy. Anjir
1: teh. Aku kan tiap hari meureun.
0: Lain. Mata kalau saya nya EBB di sisi meureun. 1 2 3.

0: Geng jreng euy.
1: Oke, sekarang pantun.
0: Kain tenun semakin laku. Benangnya diikat, dibuat baju. Selamat ulang tahun negaraku. Jadilah kuat dan tambah maju.
1: Aduh, anjir eta pantun buat negara, buat Indonesia.
0: Satu lagi. Ibu Ayu membeli paku untuk tegakan tiang pusaka. Dirgahayu Indonesiaku. Mari teriakan salam merdeka.
1: Jagoan anjir teh. Eta ditu kan ngarewong nya saha ngarewong teh. En ngarewong.
0: NKRI cenah.
1: Ngamang NKRI gitu, tegakan satu NKRI. Tapi eta di belakang ada nu ngarewong.
0: Aya.
1: Antesan atuh anyir teh. Ibu usang budak ngora, Kang. Usang budak ngora, Kang. Entong ngarewong budak ngora ieu mah urusan ana.
0: Aya we nya.
1: Aya we kan anggu kumahari eta NKRI cenah. Ngarewong eta kolot-kolot. Ya budak ngora. Ima anu nelepon teh budak ngora urusan anak. Kalau mah yang sebut budak ngora nelepon ulah ngarewong.

Oke, dari acara karaoke kita senja untuk malam hari ini 17 Agustus 2026, kiranya pertemuan kita juga hanya sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama. Tapi jangan kemana-mana ya, nanti jam 7 sampai jam 9 Hari Sanosa kembali hadir di acara Usang Berkesan untuk sama-sama menikmati tembang-tembang lawas atau juga lagu-lagu pop Indonesia lama, dan sekaligus juga ditunggu komen-komennya di Facebook atau juga di telepon, karena di acara Usang itu bukan sekedar untuk request lagu, tetapi juga harus berbagi kenangan-kenangan masa lalu ya, cerita-cerita masa lalu, walaupun ceritanya sedikit, yang penting ada cerita. Jadi buat saudara Fortuna bisa request lagu. Oke, ditunggu. Dan sekaligus Sari Sanosa mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berhati-hatilah terhadap kemunafikan di dalam beragama. Aku wasiatkan kalian, wahai hamba-hamba Allah, dengan ketakwaan kepada Allah, dan aku peringatkan kalian akan bahaya orang-orang munafik. Sebab mereka adalah orang-orang yang sesat, lagi menyesatkan, dan orang-orang yang tergelincir, lagi menggelincirkan. Mereka adalah orang-orang yang berubah-ubah dalam bentuk yang beraneka warna, dan mereka berbicara tentang banyak hal. Mereka adalah kelompok setan dan anjing-anjing neraka. Sumber kata-kata mutiara Ali bin Abi Thalib alaihi

0: Iya, dipancarkan langsung Jalan Mangga 1 nomor 20 Kota Sukabumi, kota kita tercinta. 90,7 Fortuna FM, radio Panggenjereng di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Luar biasa malam hari ini di tanggal 17 Agustus. Rido dan Bang Hari Sanosa berkesempatan untuk menemani Saudara Fortuna semuanya di Usang Berkesan. Dan pastinya kita hadir sampai nanti jam 9 malam nih. 2 jam ke depan. Dan yang mau bergabung, bernostalgia, boleh banget.
1: Boleh, bebas ya.
0: Silahkan.
1: Yang penting ini untuk Saudara Fortuna punya cerita-cerita tersendiri lah.
0: Betul.
1: Jadi bisa request lagu dan juga say hey.
0: Betul.
1: Oke, kalau begitu sambil menunggu yang komen di Facebook, yang mau telepon langsung juga boleh.
0: Mangga.
1: Di 08-15-14-907-907.
0: Iya, betul sekali.
1: Ini ada lagu dari Bimbo ya.
0: Betul.
1: Judul lagunya adalah Anak.
0: Ada, ya, ada anak bertanya pada bapaknya.
1: Oke, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di acara
0: Usang Berkesan, Fortuna FM, Kenjreng Ayu.

0: Ya, 90.7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng di Sukabumi. Masih pastinya di programnya Usang Berkesan nih. Setelah tadi kita pemanasan dengan beberapa lagu-lagu lawas, kita persilahkan yang mau bergabung malam hari ini melalui telepon Fortuna ataupun juga melalui komen-komen Facebook. Ini coba Rido cek dulu deh ini di komen-komen Facebook, apakah sudah ada yang komen-komen?
1: Boleh. Ada siapa aja nih yang sudah memberikan komen, dan juga ada siapa saja yang malam ini berbagi cerita-cerita masa lalu.
0: Iya, betul.
1: Tapi selamat malam dulu ini untuk Meliandri ya.
0: Oh, selamat malam deh Mel.
1: Dan juga untuk yang biasa komen, ada siapa ya, kalau gak salah itu ada
0: siapa tuh Bang? Kalau di sini komen pertama ini ada Dede Suryana nih.
1: Ujeng Jay.
0: Oh, Ujeng Jay. Selamat malam Kang Ujeng Jay. Coba. Nah,
1: coba dibaca.
0: Ini dari Kang Dede Suryana, Radio Fortuna digenjrengkan.
1: Boleh.
0: Terus ada Bertiga Kembaran juga, Usang Berkesan hadir, Tamara Medan Citi. Selamat malam Kang Duo Sing Handsome. Salam sehat dan salam merdeka katanya. Ada Tumium Virgo juga, warga Mabar Medan hadir. Terus Reni Rentina juga. Assalamualaikum Bang Hari dan Rido, hadir Medan digenjrengkan. Ada Kang DG juga nih Bang nih katanya. Boleh. Hadir di pos 2. Selamat malam Kang DG. Sang Tukutut juga dari Gianyar Bali hadir. Terima kasih.
1: Udah mulai lagi nih.
0: Sama-sama. Kenapa tuh?
1: Iya.
0: Ini sepertinya komen-komennya baru segitu. Baru 8 orang nih yang komen-komen.
1: 8 orang ya.
0: Iya, sisanya dobel-dobel komen aja ya.
1: Tapi ini nih aduh gangguan lagi nih.
0: Aduh, kenapa tuh?
1: Iya. Harus beralih nih, aduh.
0: Oke. Okay.
1: Mana nih?
0: Agak ngeheng sepertinya ya.
1: Iya, jadi nggak mau jalan gitu dia.
0: Oke. Ya ini pastinya
1: mesti di
0: restart dulu ini.
1: Restart. Nih.
0: Betul. Kita restart dulu.
1: Ada masuk suara ya.
0: Ada suara yang masuk tuh. Coba.
1: Ah, ini.
0: Sip.
1: Aduh. Kenapa nih tuh? Nggak maju-maju nih.
0: Ada trouble ternyata.
1: Tuh. Aneh ya. Di belak balik coba nih. Jalan gak sekarang? Alhamdulillah. Ya lagi aduh. Oke lah, kalau begitu kita akan lihat nih yang sudah komen di Facebook ya. Udah semua dibaca ya. Dari
0: udah.
1: Sang Ketut juga udah.
0: Sang Ketut.
1: Temiam.
0: Betul.
1: Berita Kekembaran. Dan juga di
0: Reni Rentina juga, Kang DG.
1: Iya. Ya udah kalau begitu di sini tidak ada yang punya cerita ya.
0: Hadir-hadir
1: cuma
0: aja katanya.
1: Menyapa aja deh.
0: Betul.
1: Hadir-hadir gitu ya.
0: Hadir,
1: nguping, nguping. Oke, enggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan mereka semua betul-betul gitu sedang mendengarkan.
0: Mendengarkan, betul. Pastinya selamat
1: nih,
0: malam.
1: Ada yang masuk nih?
0: Boleh, halo.
2: Halo. Usang Berkesan Fortuna FM genjreng
0: selamat malam, ini dengan siapa di mana ini?
2: Malam juga
1: ini sama Mama Indah.
0: Oh, Mama Indah. Oh, gak kelihatan ya. Namanya Mama Indah. Mama selamat Indah. Malam
1: sehat ya Mama Indah?
2: Sehat
1: alhamdulillah. Bebeknya sehat juga?
2: Sehat.
0: Kirain Mama Indah lagi kegiatan.
2: Muriang. Sekarang mah sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Itu sebutannya harus banyak diakep gitu sama wanitanya.
0: Diakep.
2: Sedang.
1: Pan Muriang.
2: Nangkep nu Muriang ke ka bawah Muriang.
1: Oh, demi pandemi si buah hati.
0: Si buah hati. Tas ageung.
1: Ya mah mun hayang ngena sorangan. Ya mah. Liar awal itu
0: mah. Mama Indah, ngomong-ngomong ada cerita apa malam hari ini, Mama Indah?
2: Cerita anu dulu.
0: Iya dong.
1: Ya, tuh, kan,
0: masa-masa depan.
1: Masa yang kemarin juga. Gitu.
2: Anu tidak dapat dilupakan.
0: Asik.
1: Apa nih? Kira-kira.
2: lucunya waktu pertama bertemu sama Bebep.
1: Oh, terus gimana ceritanya?
2: Pertama bertemunya.
1: Aduh, etang.
2: Naon deui?
1: Lain etang mun ya. Hayang kadenge mun. Hayang kadenge.
0: Hadir cenah itu teh.
2: Hadir cenah aya.
1: Mun hayang kadenge mun. Kitu teh. Aing aki-aki teh. Aduh. Usang budak kora ieu mah, usang budak kora jeung sok aham deham daham dehem
2: weh. Ora keneh.
1: Eh, mamang nu nelepon mah ngora ini di tukang yeun ngaharewong. Aem aem weh.
2: Sudah hayang ada hemoran mah jadi tahan.
1: Maksudna meureun supaya kadangu di radio cenah. Oh, aya bebebna
0: gitu. Ada di pinggir gitu.
1: Oh, mane. Mane endeh. Aing teh beda ku si Citra jeung si Pajri gitu. Aduh, si Pajri lamun tukang ngan teh sok gitu eta.
0: Atau enggak halo kemarin juga.
2: Modelan
1: cing cirining aya. Gitu nya eta. Bener eta teh gitu. Ngan ulah kitu-kitu deui we engke mah gitu. Baksana baksur anu lagi nyendiri ya gitu sok anas.
2: Ai Arido panas teh.
0: Alhamdulillah enggak.
2: Teh Arido ge nu sendiri teh panas.
1: Kuduna teh di Fortuna teh memang pasang AC tapi AC-na ge teu mempan itu tuh. Oh.
0: Soalnya beda itu mah hati kan susah hati.
1: Makanya gitu. Hati
2: tongsok panasan.
1: Tongsok panasan di dinya nyarios tongsok panasan.
2: Teu di dieu. Atau pun ada cerita ya,
1: sok.
2: Pas pertama ketemu teh, kan waktu teh kerjanya, pas turun dari angkot, Omah Indah teh, hari si ayah teh, pelaku waktu itu teh suka nyari orang kerjanya, dia teh pas diem teh di rumah saudara itu rumah di pinggir saudara. Jalan teh pas turun dari angkot teh dia teh ngeliatin we gitu.
0: Pandangan pertama
1: si Bebep teh ningalikeun we terusnya dinya ge sarua mun ningalikeun wae da make nyaho atuh. Nah nyaho ti mana teh ningalikeun wae teh nyaho ti mana
2: apan meureun kujuru.
1: Ah, sarua ini ngali eta oge gitu. Kujuru panon sugan narek tengah-tengah.
0: Oh, ujung mata.
1: Sarua padahal ningali eta oge.
2: Heeh. Dadah teu naon? Teu nyangka ningalikeun ka dieu. Teu biasa keur bertamu bareng ka saudara.
1: Oh, gitu.
2: Sama temennya. Ah, pulang we mah indah teh kan lewat, kan kelewatannya rumah gitu. Pas di hari kemudian lagi nya anu besokna ada lagi gitu dia teh.
0: Ada lagi.
1: Kemun dina ieu teh mah bener dina naon mah kitu lu berenang teh mah nolol deui gitu. Nolol deui.
2: Mun keur ngaheroan tidak
1: yeuh.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Mendiamkan cacian dan penghinaan. Imam Ali alaihissalam mendengar ada orang yang memaki pembantunya, Kanbar. Ketika Kanbar hendak membalas makian itu, Imam Ali alaihissalam menasehatinya, "Jangan engkau membalasnya dengan makian, dan bersabarlah agar Allah meridhoimu. Ketahuilah bahwa kesabaranmu akan membuat setan marah dan engkau menyiksa lawanmu dengan cara ini."

demi Zat yang menciptakan setiap makhluk yang bernyawa. Seorang mukmin tidak akan dapat membuat Tuhannya ridho melebihi dari bersabar. Dan setan paling marah ketika melihat seorang hamba Allah tidak banyak bicara, dan seorang jahil paling tersiksa ketika tidak dijawab. Pesan kisah ini mendiamkan orang yang memaki kita.

90,7 Fortun FM, Radio Panggenjering Nadi Sukabumi, Genjering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi-pagi Lujen Enjing, good morning. Apa kabar pagi hari sudah Fortuna? Berharap semuanya dalam keadaan baik, sehat selalu ya pastinya. Yang sedikit kurang baik, mudah-mudahan ditambahkan kebaikannya. Nah itu dari sakitnya, rezekinya, keberkahan hidupnya. Amin, amin ya Allah, ya Pak Alamin. Seperti biasa di hari Selasa bernuansa 18 Agustus 2026, ISPA Dalang kembali hadir untuk Warawiri Fortune FM Genjreng. Masih sendiri di hari Selasa bernuansa ini, karena seperti biasa rekan kontinya lagi sibuk ya. Siap kalau begitu. Dan kita lanjut saja kebersamaan kita bagi hari saudara Fortuna.

Fortuna FM Radio Panggenjreng dari Sukabumi. Genjreng, di Genjreng pagi hari ini saudara Fortuna di Warawiri di Selasa Bernuansa. Pagi ispa untuk kawasan Puncak Bayam, Family Andri, Manini, selamat pagi. Pagi juga Kang Ade, duit now. Ya, secara duit alias cuan ya. Siapa sih yang enggak apa namanya dibutuhkan, tapi jangan jadikan duit sebagai satu apa namanya raja gitu kan. Bahaya. Sampai nanti bisa dibeli sama duit dong. Hai. Pagi-pagi Bu Ipung di kawasan Bojonggaling, Bu Ipung Suparo ya. Sapuro Ispa. Selamat pagi Marin juga di kawasan Ciko bersama keluarga Umi. Pagi Ispa juga untuk Telivia, Telilis, Tedela, Kang Budi. Selamat pagi-pagi Bunda Aca di Keramat, selamat pagi. Pagi juga Mama Igo di kawasan LA, Safitri di Gualpara, Teh Yati di Bali juga selamat pagi. Uljeng Angie. Untuk saudara Fortuna yang baru gabung di

Hari ini mudah-mudahan cuacanya akan secerah kemarin. Dan kalaupun ada rezeki pasti hujan turun kayak kemarin. Dadakan hari Minggu ya tiba-tiba hujan, rezeki dong. Baik, semangat pagi untuk Anda yang beraktivitas, rutinitas, ya usaha, apapun UMKM, di pasar-pasar, dimanapun, meskipun hanya di rumah tetap. Mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Jangan lupa afirmasi doa terbaiknya setiap pagi. Saudara Fortuna, tidak semua yang dibakar api itu akan hangus menjadi debu. Contohnya aja batu bata, sengaja dibakar agar lebih kokoh. Begitu juga dengan kehidupan, ya. Tidak semua yang menimpa kita akan menghancurkan. Terkadang kita sedang diuji agar lebih kuat. Seperti batu bata sepertinya. Kang Aem Baros, selamat pagi. Saudara Fortuna, manusia hebat adalah manusia yang bisa mengendalikan diri di saat dikuasai amarah. Jadi tenang saat dipermalukan, tersenyum saat diremehkan, bersabar di saat menemui cobaan, dan bersyukur untuk semua kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. Itu adalah manusia yang hebat. Masih dalam proses ya, kita belajar menjadi manusia yang hebat. Semoga saja kita bisa sampai menjadi manusia yang hebat ya. Amin. Pagi-pagi ISPA kawasan Pelara semuanya tanpa terkecuali Pelabuhan Ratu. Tutu. Iya, ada Teh Isa di sana, Wajangkis, Kang Jackson, Brahma Kumbara, Geopak Celoto, Badarsa, selamat pagi. Pagi-pagi semuanya, Wilujeng Enjing juga di kawasan itu tuh. Ujung-ujung genteng yang punya ujung. Ujung genteng. Kakok-kakok sawahan, Kong Basan, Mama Rita juga selamat pagi pastinya. Pagi-pagi Bojong Lopang, Mama Bungsu. Pagi juga kawasan Cijangkarnya, Teh Ani, Teh Neng, Mama Eha, Wilujeng Enjing, selamat pagi. Pagi-pagi Bojong gentengnya Bu Mimi, Pak Ita di Karang Tengah selamat pagi. Kang Musnya juga selamat pagi ya. Kabar baik pagi hari ini buat semuanya. Mama Fonti di Taman Bahagia juga, Mama Indah selamat pagi, Mama Adit, Mama Davi, terus juga Mama Syah, Mama Anjani, Om Jerry di Nyalindo. Ponura gak ketinggalan. Tarepa Mutiara di kawasan Sukarajanya selamat pagi. Pagi-pagi juga Mama Desi di Caulnya. Bunda Widi juga di Sukaraja selamat pagi ya. Kita masuk prakicu, perakiran cuaca untuk hari ini, hari yang ke-18 di bulan Agustus 2026, tepatnya hari Selasa bernuansa Gunung Puyuh. Hari ini prakicu di kota Sukabuminya itu berawan, 21-29 derajat Celcius aja suhunya, kelembapannya 53-98%. Cikole berawan juga dengan suhu yang sama. Citamiang juga berawan, suhunya sedikit berbeda di 21-30 derajat Celcius. Warudoyo berawan hari ini, sama dengan Citamiang, suhunya 21-30 derajat Celcius aja. Di Baros, selamat pagi Ete Aren, Teh Maya, Teh Denti di Genteng Baros, juga warga Baros selamat pagi, Wilujeng Enjing, Bunda Fatma juga selamat pagi alias hamba Allah, Wilujeng Enjing Bun, ya Manuro juga bersama Wong, selamat pagi. Lembur situ hari ini berawan juga, sama seperti halnya Baros, dengan suhu yang sama juga di 22-30 derajat Celcius aja. Ciberem juga berawan ya, suhunya sama di 21-30 derajat Celcius. Jadi hari ini di kota Sukabumi kompakan berawan untuk prakicunya ya. Kita langsung ke kabupaten, setelah ke kota kita ke kabupaten. Hari ini kabupaten, kabupaten, aduh kok sidahan gitu ya. Bentar ya, kabupaten. Nah, di kabupaten hari ini prakicunya ternyata tidak jauh dengan di kota, tetap berawan ya. Pelabuhan Ratu berawan di 25-30 derajat Celcius. Simpenan juga berawan 24-30 derajat Celcius. Cikakak juga berawan 23-20.

Tiga Berawan. Dengan masing-masing kompakan di 22-30 derajat Celcius. Warung Kiara juga berawan, Cikembar berawan, dia Cibadak sampai Nagrak, Parung Kuda juga berawan. Wow, jangan-jangan semuanya berawan nih di kawasan kabupatennya. Bojonggenteng juga berawan. Parakan Salak juga berawan ke bagian Cicuruk, Cidahu, Kalapanungga, Kabandungan. Juga berawan, Waluran, Jampang Kulon juga berawan, Ciemas, Kalibundes, Curade, Cibitung juga berawan.

juga sama berawan, suka larang juga berawan. Gimana ya, suka larang, ongkos suka tapi dilarang. Hey, suka larang. Atau mungkin suka melarang ya. Purabaya hari ini berawan. Nyalindung juga berawan, Geger Bitung. Nah, kawasan Kang BTS, Ujang Somantri, Kang Santana, terus juga Mama Bulan, Mama Cacanya, Bulan ya, Bulan Merindu. Yo, yang ada di Gerbi semuanya selamat pagi. Berawan hari ini kebagiannya di Gerbi 21-29 derajat Celcius aja. Sagarantengnya juga berawan. Curug Kembar, Cidolok, Cibadak, Tegal Bulet, Cimanggu dan Ciamban juga berawan. Oh, jadi hari ini kompak ya, kabupaten, kota semuanya berawan. Oke, apapun kondisi cuaca pagi hari ini, tetap kita banyak-banyak bersyukur, menikmati apa yang sudah kita miliki, sudah diberi pastinya, ya. Selamat pagi, Teteh Atika, Teteh Hera juga selamat pagi di Puncak Bayam. Ah, apal ya sekarang ya. Lama-lama kan, yuk. Baiklah, selamat pagi-pagi juga yang baru gabung lagi streaming, yang ada di luar tepas kabumi pagi hari ini, semangat paginya selalu pastinya. Teh Citra, Kang Fajri, Mama Abdul di Cikundul, Mama Enjes, Kang Abi juga di kawasan Cikundul, selamat pagi ya. Cikundul, Cikundul, Cikundul.

Semangat bagi hari ini yang mungkin punya rencana, rutinitas, planning-planningnya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya, pastinya. Harus yakin, kenapa? Karena suatu saat nanti yakinlah ada sesuatu yang menantimu. Selepas banyak kesabaran yang kau jalani pastinya, yang membuatmu terpandang hingga lupa pedihnya rasa sakit. Dalam. Sampai-sampai yang namanya keadilan pasti akan ada waktunya. Tidak di dunia, keadilan pasti di akhirat ya. Akhirat itu, wah, tidak bisa dipungkiri lah. Keadilan yang paling seadil-adilnya. Tunggu saja keadilan di akhirat.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
1: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
5: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7.

Fortun FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Genjreng oi, di genjreng. Pinjam dulu 100 kita Alfi yang membawa kita ke menit 50 berlalu dari pukul 6 pagi ya. Oke. Saudara Fortuna, selagi tujuan kita baik, biarlah orang lain menilai apa tentang kita. Yang penting, luruskan niat kita karena Allah. Ingat, manusia hanya menilai apa yang dia dengar dan yang dia lihat tentang kita. Tetapi Allah menilai apa yang ada di dalam hati dan tujuan kita yang sebenar-benarnya. Selamat pagi, terima kasih Saudara Fortuna pagi hari ini yang sudah komen-komen di komen WhatsApp grupnya, komen Facebooknya, atau hanya sekedar mendengarkan saja. Dan sebentar lagi nantikan live TikToknya Ispa Dalan di Radio Fortuna tentunya ya. Pagi Ispa untuk Temelianda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM Genjreng. Oi, good morning Tessa. Selamat pagi kembali. Selamat bertugas sampai tuntas. Puncak Liam hadir di Genjreng. Genjreng oi. Kang Rahmat Kurnia juga ya, selamat pagi di kawasan Cisat. Nah, Rahmat Irawan juga ada ya. Rahmat Irawan di mana teh? Rahmat Irawan di Bumi Na, anu pasti namanya. Warawiri Purna FM Genjreng, singkat aja. Mama Nurul juga selamat pagi.

selalu sayang dan perhatian. Wih, mantep. Berarti Mama Nurul Anda beruntung. Terima kasih. Terus juga Kang AM Bedo, selamat pagi. Ya, pagi juga buat semua-semuanya saja yang pagi hari ini selalu standby. Kang Senja, selamat pagi. Yuk, mari. Ayo.

Reni jalan, Jamal, Jamal kok jalan? Reni Jamal, Jamal, Jamal Mirdad, Jamal Mirdad, bukan. Jamaluddin, bisa jadi. Damai sejahtera, pokoknya stay tune ya. Saya digenjreng. Bagi kamu, saya digenjreng. Maksudnya, coba lihat aslinya. Emang ini apanya? Assalamualaikum, Taika digenjreng. Waalaikumsalam, stay tune ya. Juga buat M. Ihsan, selamat pagi. Kompakan M. Ihsan sama Reni Jamal, emotnya. Abah Wesa, selamat pagi juga digenjrengkan. Gianyar Bali ya. Juara Wira, assalamualaikum, selamat pagi. Teh Ispa, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih, selamat pagi kembali. Jangan lupa saudara Fortuna, untuk Anda yang pagi hari ini baru nyimak di 90,7 Fortuna FM atau streaming radio Fortuna.id-nya, ID-nya streaming radio Fortuna.id. Yang ada di luar terpeka bumi, dimanapun di ujung berung, ujung genteng bisa, pokoknya yang ada di ujung dunia. Bisa streamingnya di radiofortuna.id-nya ya. Bisa komen-komen juga di Facebooknya atau nantikan live TikToknya Radio Fortuna. Untuk warawiri hari ini di Selasa bernuansa yang sebentar lagi ya, sebentar lagi on. Baik, satu lagu kembali kita hadirkan untuk para mama muda kita pagi hari ini yang pak pik pak caka ciki, semangat untuk para mamah muda ya. Mama yang udah gak muda gimana, tetap semangat, jangan mau kalah sama yang muda ya, enggak gejreng.